0: Ganur, industri maksud saya, pembangkit listrik langsung berenergi dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
1: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
2: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ibu yang berjaga jaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
0: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik langsung berenergi dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
1: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blu-ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di Bulog ada 5 juta ton. Ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada. Ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016, itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Du Design. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan masih bersama saya Yaptro, pastinya teman Anda pendengar di Sintang Menyapa pagi ini. Sudah di jam 7 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di Sintang pagi ini memang cukup pekat ya, ini entah kabut atau mendung biasa. Dan tentunya kita juga mengharapkan ya, semoga dapat kembali turun hujan. Dan ya biar kondisi cuaca atau kualitas udaranya juga membaik ya. Ya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1R di Sintang ya. Dan di suara warga kita pagi ini tentunya kita masuk di suara warga hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan ya, dimana beberapa hari terakhir memang kondisi cuaca di Sintang ya dan sekitarnya cukup beragam juga. Di beberapa tempat juga ya hujan turun, sementara di wilayah lain mungkin masih terasa panas ataupun mendung ya. Dan tentunya kondisi udara juga bisa berbeda-beda ya. Terlebih sebelumnya kita juga sempat merasakan udara yang berkabut dan berasap juga. Dan pagi ini memang cukup pekat juga. Ini belum tahu nih, entah karena kabut atau memang karena mendung biasa gitu ya. Ini memang cukup pekat juga. Dan bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan dan tentunya di jam segini pastinya juga banyak ya, sudah ramai juga di jalan juga. Jadi jangan lupa gunakan masker karena ini penting sekali. Bahkan beberapa teman saya juga hari ini sudah banyak yang ya mulai sakit gitu ya. Jadi memang tetap harus jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga. Dan untuk tema kita di Suara Warga pagi ini pendengar ya, bagaimana kondisi cuaca hari ini di tempat Anda. Silakan juga kami juga ingin mengajak Anda ya untuk berbagi kabar ya dari tempat Anda masing-masing, bagaimana kondisi cuaca pagi ini dan apakah di daerah Anda sudah turun hujan atau masih mendung juga atau justru masih panas ya. Lalu bagaimana dengan kondisi udaranya, apakah masih terasa berkabut atau berasap, apakah bau asap sudah masih tercium juga atau mungkin setelah hujan turun juga udara di tempat Anda juga sudah terasa lebih segar gitu ya. Ya, boleh ceritakan kondisi di sekitar Anda pagi ini pendengar ya, karena bisa jadi kondisi cuaca dan udara di tempat Anda juga berbeda dengan dirasakan pendengar di wilayah lain. Dan silakan juga bergabung bersama kami pendengar ya di line telepon juga bisa di 0857500 di line telepon di 0565247474 atau di WhatsApp di 0857500474. Ya, di suara warga. Ya, silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung dan tentunya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya aku

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, di Sintang Menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya Yap Troya, teman di Anda pendengar, dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Ya, RRI Sintang yang kembali menggelar pemilihan Bintang Radio 2026 untuk menjaring talenta muda berbakat di bidang tarik suara, dan tentunya audisi tahap pertama akan dijadwalkan juga berlangsung pada tanggal 5 September 2026. Dan sementara untuk tahap kedua juga bakalan dilaksanakan atau akan dilaksanakan di tanggal 15 September ya 2026. Koordinator pendaftaran lomba Bintang Radio RRI Sintang, Ati Yulianti, juga mengatakan informasi pendaftaran telah disebarluaskan juga melalui media sosial RRI Sintang ya, mulai dari Instagram, TikTok hingga Facebook. Dan jangan lupa juga ya untuk follow-follow akun media sosialnya RRI Sintang Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Sintang. Dan pendengar, ia juga mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi ya. Sejumlah calon peserta bahkan telah menghubungi panitia untuk menanyakan persyaratan dan mekanisme pendaftaran. Ya, meski demikian panitia juga terpaksa menolak beberapa calon peserta karena tidak memenuhi ketentuan usia. Nanti juga menambahkan pendaftaran Bintang Radio RRI Sintang juga masih dibuka ya hingga 30 Agustus 2026. Dan peserta yang lolos dari tingkat Sintang nantinya akan melanjutkan kompetisi ya di tingkat Korwil. Dan Bintang Radio ini menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat bernyanyi, sekaligus juga membuka peluang bagi penyanyi daerah untuk berkompetisi hingga ke tingkat nasional. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar ya, bisa Anda kutip juga dari laman rri.co.id.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Pit udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
4: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bi Fitri.
4: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
0: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya, banyak pendengar, informasi selanjutnya tentunya masih kami kutip off juga dari laman rri.co.id di mana hamparan pasir di tepian Sungai Melawi ya, Kelurahan Kampung Ladang, Kabupaten Sintang. Ini menjadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat yang telah setelah debit sungai menyusut akibat kemarau panjang, namun meningkatnya aktivitas warga juga memunculkan persoalan sampah di kawasan tersebut. Ya, dan Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi ya, menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai. Dan ia juga menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga RT 6 yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi. Florentina juga berharap para pelaku usaha di sekitar tempat tersebut juga menyediakan tempat sampah serta pihak berwenang menyediakan akses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan terdekat seperti kawasan Stadion Bening atau Alai. Ya, menurutnya pengelolaan sampah yang baik diperlukan agar kawasan pasir Sungai Melawi juga tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi komunitas Akarasa bersama sejumlah komunitas dan masyarakat yang menggelar aksi Clean Up Day untuk membersihkan kawasan pasir Sungai Melawi. Florentina juga berharap kegiatan serupa ya dapat mendorong lebih banyak anak muda di Kabupaten Sintang terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Melawi. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab komunitas, tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya, memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai, Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

Music dari miliknya Kotak ya, yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mendengar sudah di jam 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan informasi kita selanjutnya, baku dapan. Ini angka ketahanan pangan lokal lewat Villa Miselia. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, baku dapan Food Study Group yang kembali hadir di Kabupaten Sintang ini melalui kegiatan diseminasi film dokumenter Miselia yang tumbuh, tersisa, dan menjalar. Ya, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari perjalanan baku dapan ya, untuk mendokumentasikan sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan lokal dan berbagai upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi di tengah perubahan lingkungan. Ya, perwakilan baku dapan Food Study Group Mepi, ia juga mengatakan baku dapan ini merupakan kolektif yang mempelajari pangan sekaligus melihat keterkaitannya dengan persoalan sosial, budaya, dan lingkungan. Melalui proyek Telusur Pangan Kalimantan Barat, baku dapan sebelumnya melakukan perjalanan penelitian di 3 kabupaten, yakni Kapuas Hulu, Sintang, dan juga Sanggau. Ya, penelitian tersebut juga menggali hubungan antara pangan lokal, adat budaya, serta perubahan fungsi lahan yang terjadi secara masif hasil perjalanan, kemudian dikembangkan menjadi film dokumenter berjudul Miselia. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya ya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Satu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sintang, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul hoax tautan pendaftaran lapak UMKM di IKN. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari thrombackhawk.id. Tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Dan selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada tanggal 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama

Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Saya Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang Pendengar, dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. BGN ya, tangguhkan sementara 463 SPPG untuk verifikasi data MBG. Ya, Badan Gizi Nasional atau BGN ini menangguhkan sementara 463 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG selama 10 hari. Penangguhan juga dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dalam penataan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPPG yang telah beroperasi. Menurutnya, BGN juga memeriksa kesesuaian data dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Ya, dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara itu, 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan. Dan Sudaryono juga menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai laporan. BGN juga membocorkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi MBG, termasuk sekolah maupun pos pelayanan terpadu. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya, pendengar, Kepala BGN luruskan ketentuan guru cicipi menu MBG. Masih mengutip dari laman rri.co.id, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono meluruskan informasi mengenai guru yang disebutkan wajib mencicipi menu makanan bergizi gratis atau MBG, dan ia juga menjelaskan pencicipan makanan merupakan bagian dari pengawasan berlapis sebelum makanan dikonsumsi siswa. Ia juga menyebutkan guru menjadi lapisan pengawasan terakhir sebelum makanan dikonsumsi siswa, meskipun makanan sebelumnya telah melalui uji organoleptik di SPPG. Uji organoleptik ini merupakan pemeriksaan kualitas makanan melalui penilaian tekstur, rasa, dan warna. Ya, menurut Sudaryono, proses pencicipan sudah dilakukan sejak makanan selesai dimasak di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG, dan makanan terlebih dahulu dicicipi kepala SPPG pengawasan gizi hingga asisten lapangan sebelum dikirim ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, makanan kembali dicicipi penanggung jawab atau PIC sekolah yang memperoleh insentif resmi dari BGN. Ya, setelah proses tersebut, makanan kemudian dibagikan kepada siswa dan guru dalam wadah makanan yang sama jenisnya. Dan tentunya pendengar, ya, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Tidak terasa juga sudah di jam 9 lebih 53 menit ya waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yoptro temani Anda pendengar di Sinta Menyapa pagi ini di hari Kamis ini ya, tanggal 27 Agustus 2026 dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya yang akan temani Anda di Sintang siang nanti rekan Niko Saputra yang akan lanjut temani Anda mendengar dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih menyimak siaran kami, program A1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi 102,5 MHz yang kami pancarluaskan dari kawasan Jalan JC Upang Urai Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami awali dengan informasi cuaca. Dan pendengar, hari ini merupakan hari paling parah begitu ya dibanding hari-hari sebelumnya ataupun sepanjang kemarau yang telah berlangsung. Kenapa? Karena hari inilah ya kondisi pekat udara begitu ya. Kondisi cuaca ini sangat pekat sekali, kabutnya lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Dan memang tadi malam kita berharap sempat akan terjadi hujan begitu ya, bahkan di beberapa titik begitu ya akan terjadi hujan, namun tidak lama, disertai dengan petir juga angin-angin, namun hujannya masih nihil untuk mengguyur Sintang dan sekitarnya secara keseluruhan. Dan mungkin ini merupakan salah satu penyebab kabut asap yang terjadi dari pagi sampai siang ini masih kelihatan lebih pekat begitu ya, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Nah, kami berharap dengan kondisi cuaca, kondisi udara, kondisi kabut asap yang terjadi saat ini, ketika tidak benar-benar memiliki kepentingan, lebih baik Anda untuk urungkan niat Anda keluar rumah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Kalaupun Anda pergi, kami menyarankan Anda untuk bisa menggunakan masker agar kesehatan Anda tetap terjaga, dan tentu juga udara yang kita hirup akan tersaring melalui masker terlebih dahulu. Simak dan ikuti terus informasi-informasi bersama kami di program A1 RRI Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan Sintang Menyapa Siang bersama saya Riko hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan lembaga legislatif terbuka menerima aksi penyampaian aspirasi masyarakat, di mana kegiatan penyeruan pendapat yang melibatkan elemen mahasiswa diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yaitu membawa tuntutan percepatan pengesahan RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Seluruh jajaran pimpinan komisi siap untuk menggelar audiensi langsung, yaitu guna mendengarkan tuntutan massa aksi yang hadir. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa ketersediaan ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat yang datang, yaitu untuk menyampaikan pendapat, disiapkan. Di mana agenda penerimaan perwakilan peserta ini dilakukan secara bergantian oleh pimpinan, yaitu alat kelengkapan dewan di area gedung utama gedung DPR RI. Puan juga menghimbau kepada seluruh peserta aksi agar mengedepankan yaitu ketertiban umum guna mencegah potensi timbulnya gangguan keamanan. Lebih jauh dirinya menyatakan bahwa pemantauan kegiatan yaitu berjalan secara intensif guna memastikan bahwa keselamatan seluruh warga yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Puan juga menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI telah menjadwalkan pertemuan rutin bersama dengan kelompok masyarakat secara bergantian, di mana pengamanan ketat disiagakan yaitu di Kompleks Parlemen itu demi menjamin kelancaran seluruh proses penyampaian pendapat massa. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Pemerintah memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi di DPR RI secara aman, tertib, dan damai. Aparat keamanan disiapkan yaitu untuk mengawal hak masyarakat tanpa menghalangi penyampaian pendapat. Menko Polhukam Jamri Caniago, beliau mengatakan bahwa pemerintah bersama dengan TNI Polri telah berkoordinasi menghadapi agenda penyampaian aspirasi tersebut. Di mana koordinasi ini dilakukan yaitu untuk menjaga keamanan peserta aksi juga sekaligus memastikan bahwa kondisi Jakarta tetap kondusif. Dalam aktivitas tersebut, pendengar, ia juga didampingi oleh Pangdam Jaya yaitu Letjen TNI Dedi Suryadi dan juga ada Kapolda Metro Jaya yaitu Komjen Pol Asep Edi Suhedi. Di mana pertemuan tersebut juga memang sekaligus memastikan bahwa kesiapan aparat sebelum masyarakat menyampaikan aspirasi di DPR RI. Menurut Jamri, kesiapan fisik juga diperlukan yaitu agar jajaran dapat menjalankan pengamanan secara maksimal. Di mana kondisi tubuh yang bugar dinilai yaitu turut untuk mendukung ketenangan yaitu ketika menghadapi dinamika di lapangan. Kesiapsiagaan ini, pendengar, itu kemudian diarahkan yaitu untuk mendukung pendekatan pengamanan yang melindungi masyarakat, di mana pemerintah juga menegaskan bahwa aparat hadir bukan untuk membatasi hak masyarakat menyampaikan pendapat. Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya juga akan bekerja sama dengan unsur masyarakat itu selama kegiatan berlangsung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

Ya, berikut informasi dari luar negeri di mana Amerika Serikat menghentikan sementara proses pengurusan visa imigran yang diajukan oleh pemohon dari seluruh dunia. Di mana ketentuan ini peninggalan berlaku di saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan yaitu peniadaan imigrasi yang intensif. Washington telah menjalankan kebijakan yaitu deportasi yang agresif serta juga pencabutan visa dan kartu hijau. Imigrasi Amerika Serikat juga telah menolak yaitu sejumlah permohonan visa dengan berbagai alasan yang bersifat politis. Salah satu fokus pemeriksaan adalah yaitu kemungkinan permohonan menjadi beban publik di negeri Paman Sam tersebut. Pemerintah Amerika Serikat juga menilai apakah permohonan berpotensi yaitu bergantung pada tunjangan pemerintah yang diperuntukkan bagi warga negaranya melalui syarat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Ya, berkat jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemisah dah hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai kurang terak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menaklukkan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengangkat hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian menulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Well,

Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan untuk Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya 4 yang kalau udah diketat setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan sekali nanya ke Bang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa sih? Lebih dari 24. Kita balik kap minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi. Untuk klub championship, apalagi Super League. Ya kan? Tidak punya.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan.

Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak kuliah gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga itu jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di extra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda azan zuhur untuk hari ini berkumandang pada pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang negara Anda hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatangi walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

politis selalu menjadikan realitas dan fakta sebagai pembatas dan dasar tindakannya. Sementara orang yang visioner menjadikan keinginan dan harapannya sebagai pembatas dan dasar tindakannya. Oleh karena itulah, seorang pragmatis akan selalu mengubah tujuannya sesuai dengan keadaan. Sedangkan seorang visioner akan senantiasa mengubah fakta agar sesuai dengan tujuannya. Ustadz Felix Yeo.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 11.39 waktu Indonesia Barat saatnya kami komandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa penggunaan ekosistem kecerdasan artificial atau AI, teknologi digital twin hingga pusat data atau data center memang menjadi fondasi penting membangun ekonomi digital Indonesia. Sebagaimana diketahui pendengar bahwa AI berpotensi, yaitu AI beroperasi berpotensi menambah 15,7 triliun dolar Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia pada tahun 2030 mendatang. Pada kesempatan tersebut, dengan Menko Erlangga Hartarto sendiri menjelaskan bahwa ekonomi digital Indonesia telah mendekati nilai 100 miliar dolar Amerika Serikat, di mana pendengar ini memang menjadi yang terbesar di ASEAN, didukung sekitar 235 juta pengguna yaitu internet dengan tingkat partisipasi sekitar 81%. Informasi selengkapnya pendengar berkaitan dengan ini dapat Anda baca melalui laman Antara.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus

Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa

bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Ya, pendengar, rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yaitu diagendakan berisi penyampaian laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan rencana undang-undang atau RUU tentang perampasan aset. Adapun agenda itu, pendengar, yaitu juga seiring dengan adanya rencana aksi demonstrasi depan Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis hari ini. Di mana rapat itu pendengar direncanakan digelar di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 yaitu Kompleks Parlemen. Meski dikabarkan pendengar akan ada aksi demonstrasi pada hari ini 27 Agustus 2026 di DPR, dijadwalkan tetap menggelar rapat paripurna yaitu beserta rapat komisi-komisi dengan mitranya. Selain soal RUU perampasan aset, rapat paripurna yaitu juga dijadwalkan mengagendakan yaitu pembicaraan tingkat 2 yaitu pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Kemudian pendengar juga yaitu beragendakan menyampai tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan. Di mana rapat itu pendengar akan membahas laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima yaitu Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 dan juga perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. DPR pendengar juga akan menyampaikan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu tentang kehutanan, usul inisiatif Komisi 4 DPR RI yang dilanjutkan yaitu dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR DPR RI. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman Antara.
1: Hujan es, hujan es, hujan es.
2: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio.

0: 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 27 Agustus 2026. Berita siang di antaranya, Bupati Sintang sambut kepulangan putra-putri terbaik daerah yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sintang melalui ajang Paskibraka tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kebakaran hutan dan lahan karhutla telah menghanguskan lahan ratusan hektar di Kabupaten Sintang. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Kepolisian Resor Polres Kadau menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus juga memastikan dukungan penanganan kebakaran selama musim kemarau di Kabupaten Kadau. Apel berlangsung di lapangan Mapolres Kadau Jalan Merdeka Timur pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama. AKBP Andika Wiratama pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kondisi karhutla di Kabupaten Kadau saat ini relatif masih terkendali. Namun hal tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena cuaca yang kemarau dan membuat kering pada musim panas ini yang berkepanjangan tentunya akan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan karhutla telah menghanguskan lahan ratusan hektar di Kabupaten Sintang. Sehingga BPBD Sintang melakukan penanganan secara komprehensif bersama dengan pihak terkait mengingat dampak kebakaran lahan yaitu berimbas pada aktivitas masyarakat seperti dunia pendidikan dan kesehatan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang secara gencar bersama pihak terkait melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, berdasarkan data hingga Agustus 2026 ini, jumlah titik api ada puluhan yang ditangani. Dari titik-titik api tersebut, total lahan yang terbakar kurang lebih 200-an hektar lebih. Kusnidar menuturkan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian serius semua pihak dan peran penting masyarakat luas agar tidak melakukan pembakaran lahan secara berlebihan sehingga tidak terkendali. Dampak karhutla ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, dan juga pada gangguan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap lokasi yang mengalami kebakaran.
3: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu.
2: Sementara itu Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono menegaskan apabila masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra bersama dengan Dandim 1206 Putusi Balitkol ARM Andreas Prabowo Putro turun langsung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Nanga Awin pada Senin 24 Agustus 2026. Pemadaman dilakukan bersama dengan personil TNI Polri, masyarakat dan unsur terkait untuk mendinginkan titik api yang masih mengeluarkan asap. Tebalnya kepulan asap membuat jarak pandang terbatas, namun upaya terus dilakukan agar api tidak meluas. Kapolres pada kesempatan tersebut menghimbau kepada masyarakat tidak membakar lahan saat membuka lahan dan segera melaporkan jika menemukan titik api. Pemantauan dan juga pencegahan karhutla juga terus dilakukan bersama dengan seluruh unsur terkait. Kabut asap belum juga reda, Disdikbud Kabupaten Sintang mempertimbangkan melanjutkan pembelajaran dari rumah sekaligus juga mengevaluasi hasil belajar dari rumah atau BDR selama ini untuk melanjutkan kebijakan selanjutnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Kami akan rapat dulu di internal kami, lalu mendapat saran masukan dari semua UPD. Setelah itu mungkin kami akan menghadap Bapak Bupati untuk minta petunjuk beliau, apakah BDR ini akan kita lanjutkan.
5: Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Menurut Roni, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan ini. Roni mengatakan, Disdikbud Sintang sebelumnya telah 2 kali menerapkan BDR. Dari pelaksanaan tersebut, pihaknya melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik.
4: Pada prinsipnya tentu kita mengutamakan keselamatan putra-putri kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi hari ini beserta jajaran akan mengevaluasi pelaksanaan BDR yang sudah ada. Sesuai dengan surat edaran kami, sekolah itu wajib membuat laporan tiap hari. Nah, hari ini kami akan coba evaluasi apakah edaran yang kami lakukan itu, yang sudah kami buat itu sudah dilakukan oleh sekolah. Lalu apakah tidak berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan berikutnya.
5: Roni mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca akan membaik dan hujan turun di Kabupaten Sintang. Jika kabut asap masih berlangsung hingga September, penerapan BDR perlu dikaji kembali agar tidak mengganggu proses pendidikan dalam jangka panjang. Setelah evaluasi internal dan mendapatkan masukan dari OPD terkait, Disdikbud Sintang berencana meminta petunjuk Bupati Sintang untuk menentukan apakah BDR akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, salah seorang siswa SD di Kabupaten Sintang, Orlando, mengaku lebih memilih pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, belajar di sekolah lebih efektif karena dapat berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya.
6: Sekolah, karena bisa belajar dengan teman-teman.
5: Orlando juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga ia dan teman-temannya bisa bersekolah kembali seperti semula dan tidak terganggu dengan adanya asap. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beniuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla terus diperkuat di wilayah Kecamatan Semitau, Kabupaten Kaposulu. Babinsa Koramil 120602 Semitau bersama dengan unsur Muspika Kecamatan Semitau dan PT PIP melaksanakan patroli Karhutla gabungan sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi titik api sejak dini. Kegiatan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan patroli tersebut pendengar juga menjadi bentuk nyata sinergisitas antara TNI, pemerintah kecamatan dan pihak pengusaha dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus juga melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran. Tim gabungan menyusuri sejumlah kawasan yang dinilai memiliki potensi kerawanan karhutla, di mana pemantauan dilakukan terhadap kondisi lahan dan juga lingkungan sekitar untuk memastikan tidak terdapat aktivitas maupun tanda-tanda yang dapat memicu munculnya kebakaran. Serda Franky Wiwin, selaku Babinsa yang ada di Semitau, menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Patroli ini merupakan langkah bersama untuk mencegah karhutla sejak dini, dan ia mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kepulan asap. Bupati Sintang menyambut kepulangan putra-putri terbaik daerah yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sintang melalui ajang Paskibraka tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Barat 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Bupati Sintang Gregory Serkuanus Bala menyambut kepulangan putra-putri terbaik daerah yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sintang melalui ajang pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Penyambutan tersebut digelar di Pendopo Bupati Sintang Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Sintang menyambut dengan bangga Mirza Raffi Nafazani, pelajar SMA Negeri 1 Sintang yang sukses menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026, serta Muhammad Zaki Raihanur, pelajar MAN 1 Sintang, dan Selly Spania Pilda, pelajar SMA Negeri 3 Sintang yang berhasil menjadi anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati mengatakan, keberhasilan tersebut juga menjadi bukti proses seleksi paskibraka yang dilakukan secara objektif dapat memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah yang benar-benar memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan. Namun di balik prestasi yang telah diraih, Bupati mengingatkan para pelajar tersebut agar tetap rendah hati dan tidak mudah terbawa kesombongan. Bupati berharap prestasi Raffi, Zaki, dan Selly menjadi motivasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Sintang untuk terus mengembangkan potensi berprestasi serta membawa nama baik daerah di tingkat yang lebih tinggi.
8: Ini baik dari yang kabupaten maupun anak kami yang sampai tingkat nasional, kami mengapresiasi penyambutan ini bukan seremonial, kami betul-betul serius. Ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan Kabupaten Sintang.
7: Sementara itu, Mirza Raffi Nafazani menceritakan pengalamannya sebagai anggota Paskibraka Nasional dan berada di Jakarta selama 40 hari dengan menjalani latihan intensif serta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dan kunjungan. Raffi menyampaikan, selama berada di Jakarta, dirinya bersama anggota Paskibraka Nasional lainnya menjalani rangkaian kegiatan yang padat. Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah bertemu dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.
8: Untuk kesan-pesan selama diklat di pusat, itu sangat seru. Saya bisa melihat bendera pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati di dalam ruangan Istana Merdeka. Kami dilatih disiplin, bertanggung jawab. Itu di situ benar-benar digembleng dilatih. Dan alhamdulillahnya Sintang, anak Kalimantan Barat, saya sendiri bisa terpilih menjadi pasukan 8 dan menjadi pembentang sore.
7: Pengalaman di Jakarta menjadi bekal berharga bagi Raffi tidak hanya dalam hal kedisiplinan dan keterampilan, tetapi juga dalam memperluas wawasan serta memperkuat semangat kebangsaan setelah bertemu dan belajar bersama generasi muda dari seluruh Indonesia. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya preventif Polres Melawi dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara, khususnya risiko gangguan kesehatan seperti ISPA akibat kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, Polres Melawi melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat di seputaran Pasar Tugu Juang, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan pembagian masker dipimpin oleh AKP Widya bersama dengan personil Polres Melawi. AKP Widaya yaitu menyampaikan bahwa masker dibagikan secara langsung kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan. Selain membagikan masker, personil juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Sebanyak 42 peserta mengikuti konferensi kerja ke-1 tahun 2026 PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di gedung PGRI Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Sebanyak 42 peserta mengikuti konferensi kerja ke-1 tahun 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di gedung PGRI Sintang kemarin. Ketua Panitia Penyelenggara Melki Julius mengatakan tujuan kegiatan konferensi kerja diantaranya untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah terkait iuran organisasi PGRI, teknis pembuatan kartu anggota dan pembahasan program kerja.
10: Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan konferensi ini adalah merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah berkaitan dengan keuangan organisasi atau iuran anggota PGRI, serta juga berkaitan dengan teknis pembuatan kartu anggota. Nah, kemudian berkaitan dengan program kerja.
9: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sintang, Justinus, menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju.
10: Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pengurus, tetapi bagaimana kami berkolaborasi, bersinergi bersama pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah dan juga dinas dalam dunia pendidikan bahwa mitra kami sebagai jembatan kami di sini adalah dinas pendidikan untuk memberikan kontribusi dan lain-lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.
9: Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, jika dukungan terhadap guru sudah diberikan, namun pendidikan di Sintang belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan pemerintah daerah.
11: Yang jelas saya analogikan dengan kawan-kawan TAPD, kita ini kalau sebuah nahkoda armada gitu, kalau tidak ada mesinnya armada tidak bisa maju. Ada mesinnya, kalau saya analogikan, katakanlah guru-guru ini bagian dari mesin. Udah itu segala gaji dan TPP itu saya analogikan minyak. Ini mesin dah ada, minyak dah dikasih. Ya kalau pendidikan di Sintang tidak maju, jangan salahkan Bupati lagi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan kepedulian terhadap para guru, termasuk persoalan kepala sekolah dan perpindahan guru yang selama ini menjadi keluhan. Ia menilai PGRI memiliki peran penting sebagai infrastruktur sumber daya manusia dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Bupati berharap dengan dukungan terhadap guru dan dunia pendidikan, kualitas pendidikan di Sintang dapat terus meningkat. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop dan UMKM Kabupaten Sintang menegaskan bahwa aturan harga eceran tertinggi atau HET atau harga patokan pemerintah untuk bahan bakar minyak BBM secara aturan hanya berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang resmi. Kepala Disperindakop Kabupaten Sintang, Subendi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan batas harga jual BBM di tingkat pengecer atau kios eceran. Menurutnya, penetapan harga di tingkat pengeceran tidak bisa dilakukan karena hal tersebut sudah berada di luar ketentuan distribusi resmi yang diatur oleh pemerintah. Lebih lanjut, Subendi menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan petunjuk dan penjelasan dari pihak PT Pertamina. Berdasarkan regulasi yang ada, tidak dibenarkan bagi pemerintah untuk mengatur HET di tingkat pengecer karena akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang mana harga patokan mutlak hanya ada di lembaga penyalur resmi, yakni SPBU. Satuan Karya Pramuka atau Saka Adiyaksta, yaitu pemilu kuartir cabang Gerakan Pramuka Sintang, resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Kehadiran Saka ini peringkat diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda dalam demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang, Ferry Kurniadi, melantik Majelis Pembimbing dan Pengurus Satuan Karya Pramuka atau Saka Adiyaksta Pemilu Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang masa bakti 2026-2031 di Sekretariat Bawaslu Sintang Senin kemarin. Kepengurusan yang baru saja dilantik diantaranya Ketua Saka Adiyaksta Pemilu yaitu Stefanus Kardi, Wakil Ketua Aloysius Kusnadi, Sekretaris Sophia, dan Bendahara Kevin Dwitama Juhairi. Sementara anggota terdiri dari Sutami, Dian Anistina, dan Muhammad Ramadan. Dalam sambutannya, Ferry Kurniadi mengatakan, pembentukan Saka Adiasta Pemilu di Sintang menjadi langkah penting khususnya pemilih pemula. Sintang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat setelah tingkat provinsi yang membentuk Satuan Karya Pramuka.
13: Tapi untuk Kalimantan Barat ini, untuk Saka Adiaksa ini yang kedua. Yang pertama itu provinsi. Kakak-kakak nanti, bagaimana kakak nanti mendidik karakter anak-anak kita, karakter anak-anak kita yang utamanya yaitu pada saat pemilih pemula. Itu yang pasti, ya.
12: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sintang mendukung pembentukan majelis pembimbing dan pengurus Saka Adiasta Pemilu yang digagas Bawaslu Kabupaten Sintang. Staf ahli Bupati Sintang bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Asmidi, saat mewakili Bupati Sintang menyampaikan, pembentukan Saka Adiasta Pemilu bukan sekedar membentuk kepengurusan, tetapi menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Pramuka dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter melalui kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, keberanian, dan keteladanan.
14: Hari ini kita sedang menanam benih untuk masa depan demokrasi. Pramuka selama ini kita kenal sebagai organisasi yang membentuk karakter generasi muda. Pramuka mengajarkan disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, keberanian, dan keteladanan. Sementara Bawaslu memiliki tugas besar menjaga kualitas proses demokrasi, memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, dan mendorong masyarakat menjadi pemilih yang cerdas serta berintegrasi.
12: Kedepan keberadaan Saka Adiasta Pemilu diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memahami pentingnya peran dalam kehidupan demokrasi. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pemilih pemula yang cerdas serta turut menjaga proses demokrasi yang jujur dan berkualitas. Dina Triana melaporkan.
0: Dan berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pendengar di 0565274747 kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda bergabung dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan ceria selalu pendengar. Kita bersua yuk dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kami ajak Anda bergabung hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya, khususnya bagi Anda pencinta lagu-lagu berirama dangdut. Beberapa lagu yang bisa Anda request diantaranya Sorry Jake dari Racun, ya, dari Dua Racun. Kemudian ada Pengalaman Pertama dari Virus Rafiq. Lalu ada Katanya Nada Soraya, lalu Cinta Setengah Mati Rita Sugiarto. Kemudian ada Tangis Bahagia Leo Waldi. Panah Asmara Nini Karlina, Sakit-sakit Hatiku dari Via Valen. Kemudian Kerinduan Rido Roma, lalu ada Petualang Cinta Elvi Sukesi, dan terakhir Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Yuk pilih lagu, silakan di 0565274747 Program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Halo, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat, tapi suaranya yang agak kurang ya.
1: Bangun tidur mungkin.
0: Oh, bangun tidur, tapi kayak orang flu-flu gitu.
1: Itulah, enggak tahu juga, Abang gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah.
1: Heeh. Alhamdulillah. Lagunya itu ya Bang, Leo Waldi.
0: Leo Waldi, oke.
1: Tangis Bahagia. Ya, orangnya menangis tapi bahagia.
0: Iya.
1: Kayak cuaca gini Pak Bang.
0: Iya benar.
1: Biarpun cuacanya kayak gini ya, dinikmati aja, mau bagaimana lagi. Tadi malam hujan sebentar ya, gerimisnya enggak lama.
0: Betul.
1: Jadi mau gimana lagi lah, karena udah dikasihnya segitu kan Bang.
0: Iya, bersyukur aja.
1: Iya, harus bersyukur aja lah. Itu aja ya Bang ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yanti yang ada di Alai. Setelah Mbak Yanti, halo, selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, Bik Yem, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Abang gimana keluarga?
0: Sehat juga. Baik semuanya, alhamdulillah.
2: Amin. Sonia sudah. Sudah rebojis. Di Aceh, bodis ya, Bang?
0: Iya, benar.
2: Lagunya yang pertama tadi apa?
0: Yang pertama, Cinta Setengah Mati. Sorry Jake, pengalaman
2: yang
0: pertama.
2: Yang pertama aja ya Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Lagunya dikirim untuk Mereka Betang ya Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Dina sama Leman sama Amoy. Terima kasih Bang, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biam yang berada di Jetak. Dari Jetak kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ah, oke. Okay.
3: Kabarnya Bang?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mama PG nih Bang.
0: Oh, Mama PG. Di mana Mama PG?
3: Di sini di Sintang.
0: Oh, di Sintang. Oke. Okay. Pilih lagu yang mana nih Mama PG?
3: Lagu Pengalaman Pertama tadi apa tuh Bang? Ada nggak Bang?
0: Pengalaman Pertama ada.
3: Nah, itu aja Bang.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya buat uang uji di Sambas ya Bang.
0: Ini
3: ada kasih ke Bang Andre aja ya Bang.
0: Oke, okay, siap.
3: Yo, selamat siang Bang.
0: Selamat siang.
3: Selamat keluarga. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Mama PG yang ada di Gang Aneka 2 Sintang. Kita sapa satu lagi sebelum kita jeda. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, bahagia dan sehat tentunya. Apa kabar Pak Jumira? Pak Jumira apanya, sehat?
4: Apanya abang Riko?
0: Oke, okay. Aman-aman, mau lagu yang mana?
4: Lagunya RP Sukaisi abang Riko.
0: RP Sukaisi, oke, okay, siap.
4: Lagunya bisa kita salam-salam?
0: Boleh, boleh, boleh.
4: buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Abi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga.
0: Siap.
4: Buat Abang Riko, semoga tetap sehat sekeluarganya.
0: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumirah yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Jauh banget ini pendengar setia kita di sana. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan kita jeda untuk dengarkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi

0: pendaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi di 0565 27 447. Masih ada lagu beberapa yang bisa Anda request. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Jake, apa kabar Jake?
1: Kabar alhamdulillah, kabar
0: alhamdulillah,
1: baik.
0: Baik, oke. Okay. Lanjut terus.
1: Ada berikut.
0: Yo, iya. Mau dengar lagu yang mana, Bu Ros?
1: Lagu di reject ya, Bang Rico.
0: Di reject?
1: Ada kan tadi?
0: Belum ada di reject.
1: Oh, ada. Lagu apa aja?
0: Adanya Goyang Nasi Padang, Kerinduan, Pengalaman Pertama, Sakit-Sakit Hatiku, Panah Asmara, Tangis Bahagia, Katanya. Yang mana nih?
1: Tangis bahagia aja lah.
0: Tangis bahagia.
1: Iya, okay. Kalau ada nangis harus bahagia ya. Jangan ada nangis terus sedih lagi.
0: Betul.
1: Ayo mereka ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nengok cuaca gini dosa sedih-sedih.
0: Betul, tapi sedih juga sih Bu Ros. Kenapa ya? Mm-mm. Udah rindu banget dengan hujan, air sungai udah pada habis gitu kan. Mm-mm. Tanaman-tanaman kering kerontong, kebakaran di mana-mana.
1: Ya,
0: tambahlah
1: cabai kita tuh Bang Riko. Dua kali satu hari kakek nyerap ya.
0: Udah kayak minum obat ya.
1: Iya, kalau tiga kali itu resep dari mana aja lagi Mariko ya. Kita kakek bilang air kolam sampai ada sikit-sikit, nah, kata kakek bilang.
0: Itu dia, air di Sungai Melawi pun udah hampir habis.
1: Gimana Mariko?
0: Oh gimana ya?
1: Gimana? Hanya itu Mariko ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Daerah Juanti. Dari Daerah Juanti, kita lanjut lagi. Ayo, ada Ibu Jus juga di Sungai Rambai. Selamat siang, Bu Jus. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam, warga Keninjal ya.
2: Iya.
0: Iya, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bu Rina, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Bu Rina, kalau di Keninjal itu bukankah daerah Blonsat ya, bukan ya?
2: Bukan.
0: Oh. Keninjal itu kecamatannya kemana ya?
2: Kecamatan Pino.
0: Kecamatan Pino?
2: Iya.
0: Pino Utara atau Pino mana ya?
2: Pino Utara.
0: Pino Utara.
2: Iya.
0: Oke, silakan mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan, oke. Okay.
2: Mau hujan.
0: Oke, okay. Sama kita sama rindu akan hujan.
2: Mudah-mudahlah hujan.
0: Kabut nggak di sana?
2: Oh, bukan nama kabut. Nggak kelihatan kalau pagi-pagi. Sekitar jam setengah enam tuh nggak kelihatan.
0: Masya Allah, bahaya benar ya.
2: Ya.
0: Astagfirullahaladzim, semoga cepat hujan deh.
2: Gara-gara waktu 3 hari yang lalu kan kebakaran, sawit-sawit habis.
0: Kebakaran besar berarti ya?
2: Iyalah.
0: Ya ampun, ya ampun. Hati-hati ya.
2: Aduhlah dari itu bah, apa namanya? Di orang tuh kemungkinan bakar ladang. Atulah apinya menyalar, enggak bisa dipadamkan. Terus menyalar kemana-kemana dia.
0: Merembet ya.
2: Sawit tuh hampir 2 hektar tuh habis.
0: Punya Bu Burina?
2: Iya.
0: Ya ampun.
2: Yang tuh yang disiram tuh kan dah. Kan langnya enggak nyampe sana. Kena tuh. Udah buah bersama dia tuh.
0: Ya ampun, yang sabar ya Bu Rina.
2: Ya sabar.
0: Oke lah.
2: Kita sabar tuh sayang Tuhan ya.
0: Ya benar.
2: Kalau kami di sini kalau sayang tuh kalau sabar tuh di sayang Sum. Kan istrinya Sum namanya.
0: Oh gitu.
2: Sabar tuh suaminya.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan kebakaran mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ya. Lahan sawitnya hangus terbakar, lahan karetnya juga paling banyak di daerah Tempunak. Saya melihat ya kebakaran, ya ampun, kasihan sekali ya. Padahal itu salah satu mata pencaharian masyarakat, bergantung dengan karet dan sawit. Hati-hati untuk kita semuanya pendengar, menyikapi musim kemarau jangan sampai terjadi kebakaran lagi ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang.
0: Selamat siang, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Buman, silakan di sana kabut enggak Buman?
3: Kabut luar biasa.
0: Kabut luar biasa juga. Ya ampun. Berarti
3: apanya?
0: Banyak terjadi kebakaran juga ya di Kapuasulu ya, Buman?
3: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Tapi asapnya
3: ada
0: dari
3: mana? Sedikit-sedikit.
0: Oh, gitu. Oke lah. Baik, Bu Man, silakan mau dengar lagu yang mana, Bu Man?
3: Apa-apa lagunya?
0: Sakit lagunya. Hatiku ada apa? Ada, Sakit-Sakit Hatiku.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Lagi
3: Sakit Hatiku lah.
0: Lagi sakit hati kah?
3: Lagi masih belum hujan kuat tuh.
0: Oh, sakit hati kena belum hujan kuat.
3: Iya.
0: Wah, terlalu.
3: Hanya grimeng-grimeng tadi malam.
0: Oke lah, Bu Man. Siap.
3: Itu aja, Bang Riko. Selamat
0: siang. Siang, terima kasih, Bu Man, yang ada di Kapuasulu. Silat hilir, ya. Baik, kita bacakan dulu pesan di WhatsApp. Dengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Minta lagunya diborong abis semuanya untuk menghibur penggemar Pro Dangdut buat semuanya. Terkhusus buat 4 serangkai. Semoga terhibur untuk Abang Riko yang ganteng. Diucapkan terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat yang ada di Jide. Salamnya buat Pak Jumirah di NTB, Bu Ros dan Mbak Yem yang ada di Jetak, ya, sama Mbak Yanti. Oke, terima kasih. Kita sama-sama ganteng kok, ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya yang sudah bergabung kita sapa. Program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang penyiar, siang juga Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dengan Marianus, Marianus Mujai yang ada di Suak Medang. Ke Tungau Hulu, lagunya Ngikut Aja Bang. Salam spesialnya buat kakak dan abang yang ada di Sarawak. Oke. Dan juga buat pendengar setia RRI Sintang semuanya, tidak lupa buat yang baca, semoga sehat bersama keluarga tercintanya. Salam semoga apa? Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya. Warga Malaysia, Kuala Lumpur, Kuching, Sibu, Serian, selamat siang menjelang sore semuanya di sana ya. Baik, kita baca lagi pendengar yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, siang juga. Pro Dangdut Dangdut adalah kita, request lagu Pengalaman Pertama. Oke, cucu yang ada di SP3 Belitang Hulu, semoga terhibur selalu ya. Oke, Cunda Tia dari Bu Suhartiti di Bumi Uncak Kapuas, Putu Sibau. Oke, Bumi Uncak Kapuas, Putu Sibau City. Buat abang yang udah baca, sehat selalu, terima kasih. Oke.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi di 0565274747, juga di WhatsApp 0857500047740. Masih ada waktu dan kesempatan, dan kami juga informasikan untuk Anda nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Asta Cita Beranda Nusantara bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kami juga informasikan untuk Anda azan asar untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, azan asar untuk Sintang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. 0565274747 memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Yuk gabung, yang belum beruntung masih ada waktu untuk Anda. Kita bacakan dulu di WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam Bang Riko yang ganteng. Yoi, terima kasih atas pujiannya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita, dari Om Rasi yang ada di daerah Pangeran Diponegoro. Minta putarin lagu Sorry Jake. Sudah tadi ya. Terima kasih buat Bang Riko yang ganteng udah bacain. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih juga buat Abang Ganteng ya. Oke, kita sapa lagi pendengar. Selamat siang Bang Riko. Siang juga dari Ibu Bilin yang ada di Lempah. Request lagu Cinta Setengah Mati. Lagunya untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andri yang ada di Belitang. Semoga sehat juga bersama keluarga. Buat Wansu yang ada di Sambas, semoga sehat juga bersama keluarganya. Buat Bang Riko, semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke, sama-sama. Di layanan telepon kita sapa kembali pendengar, silakan di 0565274747 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore untuk Anda semuanya dimanapun sedang mendengarkan siaran RRI Sintang. Kita sapa lagi, halo, selamat sore.
1: Halo, sore juga.
0: Sore juga, Pro Dangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di gimana?
1: Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang, baik. Gimana Ayuk, kabarnya sehat?
1: Sehat-sehatlah.
0: Oke,
1: gimana sehat. Cuaca di Sintang, Bang Riko?
0: Sintang, Sintang tadi malam hanya hujan beberapa menit ya, di beberapa titik juga itu. Gak kuat hujannya, gak sampai 5 menit lah. Paling 2 menit, 3 menit gitu lah.
1: Oh ya, paling sini ada lama hujan. Banyak air, Bang Riko.
0: Wah, mantap. Udah ada hujan ya.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur sekali.
1: Terus berdoa minta air hujan. Pasti dikabul.
0: Dikabulkan ya. Tapi kalau hujan terus juga enggak bagus.
1: Enggak lah.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana nih Bu Ayuk?
1: Lagu apa Bang?
0: Lupa. Lagunya ini dia, dengar dulu. Panah Asmara, Pengalaman Pertama, Kerinduan.
1: Pengalaman
0: Pertama. Oke, siap.
1: Nah, lagunya spesial untuk Adui Kibul di Kempapa.
0: Oke, siap.
1: Ya, selamat siang Bang Riko.
0: Selamat siang, terima kasih. Ada Bu Ayuk yang berada di daerah Semeluang ya, Kapuasulu. Baik, setelah Ibu Ayuk, kami juga masih berikan ruang untuk Anda di 0565274747 dan kita kembali jeda untuk dengarkan lagu berikut ini.

0: Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.
1: Relas panggilan sidang nomor 62/PDT.G/2026/PN.STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62/PDT.G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Laribi, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat, lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

0: Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.
1: Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan yang belum beruntung hari ini, esok coba lagi di jam yang sama dan acara yang sama. Program Prodang Dut Dang Dut adalah kita, kami cukupkan hingga di sini, dan azan asar kembali kami informasikan untuk Anda hari ini berkumandang pada pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 15 nanti kami akan hadirkan yaitu program Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pukul 15 nanti juga dalam program Sinta Menyapa Sore ada Mbak Dewi bersama Anda, sudah hadir dengan kerudung hitamnya siang ini, sore ini. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini something yang berbeda nih ya.
2: Why? Why look me the different every single day?
1: Very nice.
2: Thank you so much.
1: Oke, Mbak Dewi dan pendengar, tentunya saya harus pamit karena waktu kita udah dikit banget ini ya.
2: Oke.
1: Karena dangdut juga nggak mungkin kita putarkan lagi, kita harus kumandangkan azan terlebih dahulu.
2: Oke.
1: Pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Oke, see you next time, Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

pendengar, telah kita ikuti azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Asap segera berlalu dan segera turun hujan untuk Kota Sintang dan sekitarnya serta seluruh Kalimantan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti acara Asta Cita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: 2,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
2: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
3: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
2: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
3: Caranya bagaimana, Bu?
2: Pastikan asupan gizi seimbang. Berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
3: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
2: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
4: Cegah stunting mulai hari ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keasliannya hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan. Biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi, tetapi di Sumba warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Kasta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan saya. Pak Putra
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik
1: itu. Menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya artinya sudah di vernis sudah dibentuk dia begitu kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan jadi apa maunya nada yang kita gunakan karena dia doli-doli ini melodis ya salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti

0: atau Tamburu atau Von Rai. Tidak bu, tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya untuk
0: keterlibatan, iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Pro 1 Jakarta yang juga dirilai di seluruh Indonesia. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang

0: Dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Ya, pendengar, kita langsung saja mengikuti Warta Berita Lintas Korwil Nusantara 9 ya, bersama Pro 1 Pontianak.

jika tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutla di Kabupaten Sintang semakin meluas, butuh penanganan serius.
3: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah. Bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga...
2: Majelis Ulama Indonesia Kalbar ajak masyarakat menggelar sholat minta hujan.
4: Himbauan kita itu sudah kita sebarkan di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ilmu kita.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 27 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berdampak pada kesehatan masyarakat. Pegadaian merespon kondisi tersebut dengan membagikan masker dan bantuan makanan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah mendorong Pegadaian meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui pembagian masker secara serentak di 12 kantor cabang Pegadaian. PT Pegadaian area Kalimantan Barat membagikan masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara dan juga kabut asap. Deputi Bisnis PT Pegadaian area Kalimantan Barat, Abdul Lafaz Isnaini mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat.
6: Mungkin dari sisi Pegadaian sendiri tidak bisa sampai ke pemadaman apinya, tapi minimal dampak kesehatannya itu yang kita lihat, yang kita konsen untuk bisa meminimalisir sedikitlah dengan pembagian masker dan suplemen agar masyarakat mungkin juga peka dengan situasi ini dan semua sama-sama menjaga kesehatan, karena ini pasti dampaknya akan sangat terasa sekali dengan kita.
5: Aksi tersebut dilaksanakan serentak di 12 kantor cabang Pegadaian dengan menyasar nasabah, masyarakat, serta lingkungan sekitar area kerja. Bersamaan dengan itu, Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli menyalurkan 2.400 paket makanan dan juga bantuan, ditambah sekitar 1.400 paket dari inisiatif internal karyawan. Hermanta dan Anissa Putra melaporkan.
0: Pendengar, kepungan asap karhutla dan krisis air bersih mendorong MUI Kalimantan Barat mengajak umat Islam memperkuat ikhtiar melalui istisqa. Selain memohon hujan, umat juga diingatkan untuk memperbanyak istighfar, sedekah, serta menjaga lingkungan dari praktik pembakaran lahan yang merugikan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak umat Islam melaksanakan sholat istisqa untuk memohon hujan di tengah kepungan asap karhutla. Ketua MUI Kalimantan Barat, Basri Har, mengatakan ajakan tersebut dilakukan bersama Kanwil Kemenag Kalbar, IAIN, dan Pengurus Masjid Raya Mujahidin. Kondisi asap tebal dan krisis air bersih dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan sekolah dan penerbangan.
4: Semua umat Islam kami himbau, jadi himbauan kita itu sudah kita sebarkan di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan MUI kita di kabupaten kota itu juga bisa menyebarkan ini, sehingga kita berharap serentak. Karena itu kita berharap, karena semakin banyak kita bermunajat, maka Allah akan kemungkinannya. Karena siapa tahu siapa yang diterima doanya oleh Allah gitu.
7: Basri menjelaskan sholat istisqa dijadwalkan berlangsung Sabtu besok. Sebelum pelaksanaan, petugas dianjurkan menjalankan puasa sunnah selama 3 hari, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat. Selain ikhtiar melalui ibadah, MUI Kalbar kembali mengingatkan umat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan mudarat. Basri menegaskan, pembakaran yang menghasilkan asap berbahaya, hukumnya haram sesuai fatwa MUI nomor 24 tahun 2016. Basri Har juga mengingatkan, pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan di lahan gambut. Sebab api dapat menyebar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap tebal yang sulit dipadamkan sehingga membahayakan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan lahan ratusan hektar di Kabupaten Sintang, sehingga BPBD Sintang melakukan penanganan secara komprehensif bersama pihak terkait dengan mengingat dampak kebakaran lahan yang berimbas pada aktivitas masyarakat seperti dunia pendidikan dan kesehatan warga. Berikut laporannya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang secara gencar bersama pihak terkait melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, berdasarkan data hingga Agustus 2026 ini, jumlah titik api ada puluhan yang ditangani. Dari titik-titik api tersebut, total lahan yang terbakar kurang lebih 200-an hektar lebih. Kusnidar menuturkan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian serius semua pihak dan peran penting masyarakat luas agar tidak melakukan pembakaran lahan secara berlebihan sehingga tidak terkendali. Dampak karhutla ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, dan juga pada gangguan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap lokasi yang mengalami kebakaran.
3: Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama, masyarakat yang bakar sampah. Bakar sampah kemudian tidak terkendali. Kemudian ada juga unsur kesengajaan ya, untuk kepentingan buka lahan kebun. Ya, buka lahan kebun. Nah, mengapa kami katakan lahan kebun? Karena memang luasan wilayah yang terbakar itu di areal itu cukup besar gitu.
8: Sementara itu Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono menegaskan, apabila masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Kabut asap belum juga reda, Disdikbud Kabupaten Sintang mempertimbangkan melanjutkan pembelajaran dari rumah sekaligus mengevaluasi hasil BDR selama ini untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kami akan rapat dulu di internal kami, lalu mendapat saran masukan dari semua UPD. Setelah itu mungkin kami akan menghadap Bapak Bupati untuk minta petunjuk beliau apakah BDR ini akan kita lanjutkan.
10: Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP sederajat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Menurut Roni, keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan ini. Roni mengatakan, Disdikbud Sintang sebelumnya telah dua kali menerapkan BDR. Dari pelaksanaan tersebut, pihaknya melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik.
9: Pada prinsipnya tentu kita mengutamakan keselamatan putra-putri kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi hari ini beserta jajaran akan mengevaluasi pelaksanaan BDR yang sudah ada. Sesuai dengan surat edaran kami, sekolah itu wajib membuat laporan tiap hari. Nah, hari ini kami akan coba evaluasi apakah edaran yang kami lakukan itu, yang sudah kami buat itu sudah dilakukan oleh sekolah. Lalu apakah tidak berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan berikutnya.
10: Roni mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca akan membaik dan hujan turun di Kabupaten Sintang. Jika kabut asap masih berlangsung hingga September, penerapan BDR perlu dikaji kembali agar tidak mengganggu proses pendidikan dalam jangka panjang. Setelah evaluasi internal dan mendapatkan masukan dari OPD terkait, Disdikbud Sintang berencana meminta petunjuk Bupati Sintang untuk menentukan apakah BDR akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, Salah seorang siswa SD di Kabupaten Sintang, Orlando, mengaku lebih memilih pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, belajar di sekolah lebih efektif karena dapat berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya.
11: Sekolah, karena bisa belajar dengan teman-teman.
10: Orlando juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga ia dan teman-temannya bisa bersekolah kembali seperti semula dan tidak terganggu dengan adanya asap. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 42 peserta mengikuti Konferensi Kerja ke-1 tahun 2026 PGRI yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Sintang di Gedung PGRI Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sebanyak 42 peserta mengikuti Konferensi Kerja ke-1 tahun 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sintang di Gedung PGRI Sintang kemarin. Ketua Panitia Penyelenggara Melki Julius mengatakan tujuan kegiatan Konferensi Kerja diantaranya untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah terkait iuran organisasi PGRI, teknis pembuatan kartu anggota dan pembahasan program kerja.
13: Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan konferensi ini adalah merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan sehingga sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah berkaitan dengan keuangan organisasi atau iuran anggota PGRI serta juga berkaitan dengan teknis pembuatan kartu anggota. Nah, kemudian berkaitan dengan program kerja.
12: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju.
13: Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pengurus, tetapi bagaimana kami berkolaborasi, bersinergi bersama pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah dan juga dinas dalam dunia pendidikan bahwa mitra kami sebagai jembatan kami di sini adalah dinas pendidikan untuk memberikan kontribusi dan lain-lainnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.
12: Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, jika dukungan terhadap guru sudah diberikan, namun pendidikan di Sintang belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan pemerintah daerah.
13: Yang jelas saya analogikan dengan

0: armada nggak bisa maju. Ada mesinnya, kalau saya analogikan, katakanlah guru-guru ini bagian dari mesin. Udah itu segala gaji dan TTP itu saya analogikan minyak. Ini mesin nggak ada, minyak nggak dikasih. Ya kalau pendidikan di Sintang tidak maju, jangan salahkan Bupati lagi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan kepedulian terhadap para guru, termasuk persoalan kepala sekolah dan perpindahan guru yang selama ini menjadi keluhan. Ia menilai PGRI memiliki peran penting sebagai infrastruktur sumber daya manusia dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Bupati berharap dengan dukungan terhadap guru dan dunia pendidikan, kualitas pendidikan di Sintang dapat terus meningkat. Suryatini melaporkan.
2: Pendengar, harga ayam beku yang masih tinggi berdampak pada minat pembeli di pasar sentral Sanggau. Salah seorang pedagang, Cika, menyebut masyarakat kini lebih banyak memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah. Berikut laporannya.
3: Harga ayam beku di pasar sentral Sanggau masih bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp38.000. Kenaikan harga ini membuat pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar, sementara minat pembeli justru menurun. Konsumen kini lebih memilih ayam segar yang harganya relatif lebih murah, sehingga ayam beku semakin sulit bersaing. Menurut Cika, salah seorang pedagang, kondisi tersebut membuat penjualan ayam beku saat ini masih sepi.
4: Kalau ayam beku saat ini masih di sekitaran harga 45, Kak, masih lumayan agak tinggi modalnya. Kalau biasanya itu kan dulu 38, nih sekarang 45 ada, Kak. Kalau untuk ayam beku sekarang agak kurang, Kak, karena kan ayam segar lagi murah. Jadi ayam beku karena agak tinggi, orang lebih ngambil ke ayam segar sih.
3: Cika mengaku peminat ayam beku saat ini masih terbilang sedikit karena harganya lebih tinggi dibandingkan ayam segar. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pembeli beralih memilih ayam segar yang dinilai lebih terjangkau. Tri Putri melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat hari ini, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Silakan laporan Anda.
6: Ya baik, terima kasih rekan Seri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun untuk beberapa wilayah terpantau hujan dengan intensitas yang ringan, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak. Adapun untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Jumat 28 Agustus 2026, kami perakirakan kondisi cuaca masih dominan cerah berawan. Adapun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini. Update pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 878 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhunla untuk wilayah Kalimantan Barat pada satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Seri.
2: Baik, terima kasih rekan Supriyadi, selamat bertugas kembali. Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya karhutla di Kabupaten Sintang semakin meluas, butuh penanganan serius. MUI Kalbar ajak masyarakat menggelar sholat untuk minta hujan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Tadi telah kita ikuti warta berita lintas kawasan Trans 9 bersama Pro 1 Pontianak.
8: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. belum pernah juara satu tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
9: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
8: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella F.P. yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai

0: Info Pro 1 RRI Sintang.
1: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Panggurai. Nah, ternyata nangka itu banyak jenisnya ya, dan unik-unik gitu ya. Misalnya ada nangka madu. Kayak mana gitu. Ada di Malaysia nih, pendengar ya, kalau nangka madu berasal dari pengembangan riset di negeri jiran Malaysia, menghasilkan buah berwarna kuning emas dan teksturnya yang renyah, daging buahnya tebal dengan cita rasa legit.

selain itu juga pendengar, ternyata ada nangka lainnya ya. Misalnya ada nangka kunir. Nangka kunir ini mempunyai bentuk buah yang cenderung bulat dengan duri kulit yang tumpul dan tersebar. Kulit buahnya berwarna kuning kemerahan, sedangkan daging buahnya berwarna kuning cerah. Daging buah nangka kunir ini berukuran cukup besar dengan biji yang relatif kecil, rasanya manis dan aromanya cukup kuat sehingga memiliki karakteristik yang mudah dikenali.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, informasi cek fakta kali ini nih bersama saya Suryati dan Syul dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar alias hoax, dilansir di tanbaksok.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang mencari kerja, jangan lupa tetap berhati-hati. Pastikan tempat Anda yang ingin dilamar pekerjaannya adalah tempat yang benar ya, bukan hoax. Lindungi data-data pribadi Anda seperti elektronik-elektronik yang berkaitan dengan data pribadi Anda, ijazah, KTP, dan lain-lain untuk tetap dijaga, terutama OTP dan juga rekening serta lain-lain. Pastikan juga kalau misalnya untuk mendapatkan pekerjaan ini menyetor sejumlah uang, nah pastikan itu kayaknya gak benar ya. Jadi untuk itu pastikan informasi apapun yang Anda peroleh sharing dulu sebelum share, dan pastikan kebenarannya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hasan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Ya, pendengar, pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

pendengar, telah kami kemudahkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan untuk kita, api segera padam dan udara kembali segar. Allah mengabulkan doa-doa kita, mempermudah urusan-urusan kita, dan Allah memberikan kesehatan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Dahulu kala, seekor kera menantang kancil untuk berlomba mengadu siapa yang terbaik di antara mereka. Dengan meminta bantuan tupai sebagai jurinya, mereka pun memulai perlombaan. Lomba pertama adalah mencapai ujung pohon. Siapa yang lebih dahulu mencapai di atas, dialah pemenangnya. Lomba pun dimulai, dan jelas pemenangnya adalah kera. Dan dilanjutkan dengan lomba yang kedua. Siapa yang lebih dahulu sampai di puncak gunung, dialah pemenangnya. Perlombaan pun kembali dimulai, dan pemenangnya adalah kancil. Antara kancil dan kera, mereka sama-sama mengeluh. Kancil mengeluhkan bahwa dia mana mungkin bisa memanjat secepat kera. Kera pun juga mengeluh, mana mungkin dia bisa berlari secepat kancil. Lanjut kepada perlombaan ketiga, mereka harus bisa sampai di puncak gunung, kemudian memetik buah yang ada di pohon tertinggi di sana. Mereka berdua memulai perlombaan tersebut. Kera ketinggalan di belakang. Si kancil berlari dengan sangat cepat dan akhirnya

Akhirnya dia sampai di puncak gunung. Namun, dia kebingungan. Dia tidak bisa memanjat dan memetik buah di atas pohon. Singkat cerita, akhirnya dia bekerja sama dengan si kera supaya sama-sama imbang. Kancil membantu kera melewati medan untuk naik ke puncak. Sedangkan si kera membantu kancil memanjat dan mengambil buah di atas pohon. Motivasi yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah antara kancil dan kera memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Namun, apabila kelebihan itu disatukan, maka dapat mencapai sebuah keberhasilan. Begitupun dengan kita. Setiap pribadi kita pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ketika kita sibuk saling menjatuhkan dan menjelekkan, maka keberhasilan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun, bila kita gunakan perbedaan, kelebihan itu untuk bersatu, maka kita akan bisa berhasil dalam meraih segala hal.

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Nah, kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti tamu. Fasilitas dan nikmat yang kita dapatkan selama hidup di dunia merupakan pinjaman, dan suatu saat harus dikembalikan. Bahkan ketika yang punya itu mengambil dari kita, padahal kita lagi senang-senangnya dengan nikmat tersebut, kita harus ikhlas dan rela melepaskannya. Misalnya, pasti Anda pernah mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut kemudian tidak memiliki harta. Banyak di antaranya yang menjadi depresi karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya. Namun, tidak bagi yang beriman. Orang beriman akan selalu menerima cobaan dan ujian dengan ikhlas seberat apapun itu. Tentu tidak mudah menjalani cobaan berat yang diberikan. Namun, kita harus percaya bahwa tidak akan diberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi, kita harus optimis bahwa semua hal berat pasti bisa terlewati. Tak hanya soal harta benda, anak-anak juga merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika suatu saat titipan itu diambil olehnya, kita harus siap dan ikhlas menerimanya.

0: Satu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mendengar pengkhianatan dari orang yang dianggap sebagai teman dekat tentu dapat menimbulkan rasa kecewa, marah hingga sulit percaya kembali. Namun menghadapi situasi tersebut dengan kepala dingin dapat membantu seorang mengambil keputusan tanpa memperburuk keadaan. Seperti dilansir dari berbagai sumber dan terdapat di laman rri.co.id, cara menghadapi teman yang mengkhianati kita yang pertama adalah tetap tenang. Rasa marah dan kecewa merupakan hal yang wajar sih ketika mengetahui adanya tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan. Sebelum mengambil tindakan sebaiknya beri waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran agar tidak terburu-buru mengatakan atau melakukan sesuatu yang nantinya dapat disesali.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Ya, pendengar, untuk Anda yang punya saudara, anak atau siapapun tertarik dalam bidang tarik suara, ayo gabung di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sinta ya. Tadi sudah dengar lagu-lagunya apa, ketentuannya seperti apa ya. Daftar, jangan tunggu lama-lama. Nah, balik lagi ke cara menghadapi teman yang mengkhianati kita ya. Tegur secara langsung bisa juga ya. Tapi pada saat Anda jangan lagi marah ya. Jika situasi memungkinkan, masalah dapat dibicarakan secara langsung dengan teman yang bersangkutan. Sampaikan rasa kecewa dengan jelas dan tanyakan alasan di balik tindakannya tanpa menggunakan kata-kata yang dapat semakin memperkeruh keadaan ya. Kemudian juga nilai situasi dengan cermat ya. Sebelum mengambil kesimpulan, pastikan informasi yang diterima memang benar gitu dan bukan sekedar cerita yang dilebih-lebihin gitu. Mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak juga dapat membantu melihat persoalan secara lebih objektif. Apakah objektif?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, lanjut lagi pendengar, bagaimana menghadapi teman yang mengkhianati kita? Misalnya teman teman dekat gitu ya, terus bisnis bareng, terus kita dikhianati, malah uang kita dibawa kabur gitu. Pernah kayak gitu, pernah. Lanjut lagi, yang selanjutnya adalah kelola stres ya. Pengingatan dari seorang teman dapat membuat seorang merasa lebih marah dan tertekan. Untuk menjaga kondisi diri, lakukan kegiatan yang dapat membantu menenangkan pikiran, seperti memasak, mendengarkan musik, mendengarkan tilawah gitu ya, ngaji gitu ya, menonton film, atau melakukan aktivitas yang disukai. Kemudian juga dengarkan cerita dari pihak lain, udah tadi ya. Minta pendapat teman yang netral, jadi jangan minta pendapat teman yang pro ke salah satu, baik ke kita ataupun ke teman kita itu ya. Jika merasa sulit menentukan sikap, bicaralah persoalan tersebut dengan teman yang dapat bersikap netral. Pada akhirnya menghadapi pengkhianatan tidak harus dilakukan dengan kemarahan atau tindakan balasan ya. Bisa juga kita serahkan kepada yang maha kuasa gitu ya. Karena sebaik-baiknya takdir adalah kita menerimanya, dan ya mungkin berat gitu ya untuk menerima pengkhianatan, ambil lagi misalnya berkaitan dengan keuangan gitu ya, sampai akhirnya banyak sih cerita-cerita dari podcast gitu ya, yang akhirnya bangkrut keluarganya dan harus begini begitu gitu, sampai akhirnya orang tersebut bangkit lagi ya. Ada apa ya, ada perjuangan untuk memaafkan, ada yang bertahun-tahun mungkin ya, ya begitulah ya. Namanya juga hidup ya. Walaupun udah jadi teman dekat kayak saudara, bisa-bisanya gitu ya. Ya sudah lah ya. Nanti kita akan jelang warta berita sentral pendengar, pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, kotor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks bundar. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil huril muhajjilin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin pendengar mutiara malam yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keseharian kita dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat ma'asalam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberi syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar mutiara malam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan membahas tentang bekerja sungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja di dalam Islam bukan hanya untuk memuliakan diri, namun juga manifestasi amal soleh. Artinya, bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip iman yang menunjukkan fitrah seorang muslim. Bekerja juga meninggikan martabat seorang muslim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya untuk bekerja yang tertuang dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanguli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan etos kerja dalam Islam untuk umatnya. Rasul menjadikan kerja bukan untuk menumpuk kekayaan, namun sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang dilakukan pun kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Apakah ada hal yang buruk turut dilakukan demi mendapatkan uang? Seperti mencuri, korupsi, menipu, atau melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang makan dari hasil keringatnya sendiri lebih utama dibanding dengan orang yang makan dari pemberian orang lain. Apalagi jika ia masih kuat bekerja, sehat, dan memiliki akal. Karena itu, meminta-minta alias mengemis adalah pekerjaan yang hina di mata Islam. Hadis berikut ini menjadi dalilnya, yang artinya, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kerja memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah yang makan hasil kerja dengan tangannya sendiri. Bahkan terdapat sebuah hadis qudsi yang menerangkan bahwa ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan cara mencarikan nafkah untuk keluarga dan orang yang ditanggungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja dan beramal solih adalah salah satu jalan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengantarkan kepada surga. Bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya adalah, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridha Allah. Hal yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Prinsip bekerja dalam Islam. Ini seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan spirit. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam. Ada beberapa prinsip bekerja dalam Islam yang perlu dimiliki dan dibudayakan oleh kita semua, diantaranya yaitu yang pertama adalah ikhlas dan jujur. Ikhlas adalah bersih tanpa pamrih, kecuali semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jujur adalah lurus hati, tidak curang. Kejujuran, kelurusan hati, serta ketulusan hati. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan ikhlas akan bernilai ibadah. Maka agar pekerjaan bernilai ibadah, yang pertama dan paling utama adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja ikhlas ialah kerja karena Allah, bukan karena riya, bukan karena manusia, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya adalah, barang siapa mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri dari minta-minta dan usaha keluarganya dan untuk bisa berbuat baik kepada tetangganya, akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat sedang mukanya bagaikan bulan purnama. Dan barang siapa mencari dunia yang halal untuk memperbanyak sombong dan riak, maka akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sedang Allah murka kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu menghargai waktu. Waktu adalah suatu misteri kehidupan yang sepenuhnya menjadi rahasia ilahi. Waktu yang telah dilalui tidak mungkin lagi dapat diulang, walau hanya sedetik. Oleh karena itu, alangkah mubazirnya apabila waktu disia-siakan, berlalu tanpa arti. Sedemikian pentingnya waktu sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan, yang artinya jangan sia-siakan waktu sebab waktu adalah milik Allah. Dalam semangat kapitalisme, orang Barat bersemboyan bahwa time is money. Sementara pepatah Arab mengatakan bahwa al-waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang yang akan menebas siapa saja yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Waktu adalah aset ilahiyah yang sangat berharga, ladang subur yang membutuhkan ilmu dan amal untuk diperoleh dan dipetik hasilnya pada waktu yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Memimpin berarti mengambil peran secara aktif, mempengaruhi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuai dengan keinginan yang memimpin. Kepemimpinan berarti kemampuan untuk mengambil posisi dan sekaligus memainkan peran sehingga kehadiran dirinya memberikan pengaruh, pengaruh yang baik pada lingkungannya. Kepemimpinan tidak hanya wajib dipunyai oleh mereka yang memiliki jabatan tertentu, namun juga wajib dimiliki oleh setiap orang. Agama mengajarkan bahwa setiap orang adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Tantangan zaman yang sedemikian besar dalam era globalisasi, digitalisasi dan informasi ini, persaingan bebas tidak bisa dihindari. Sehingga tidak ada jawaban lain kecuali selalu berupaya melakukan pengembangan diri dan menimba ilmu pengetahuan. Selalu kreatif dan inovatif. Prinsip long life education betul-betul harus dilaksanakan sebagaimana pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendorong manusia untuk berpikir agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan inovatif, termasuk dalam pelayanan. Bahkan amat banyak dalam teks-teks sumber wahyu yang mendorong untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. afala taqilun, yang artinya adalah mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci. Tidakkah kamu mengerti? Tentu masih banyak etos kerja islami lainnya. Namun dengan empat prinsip tadi, bekerja kita apabila dihayati serta diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka akan sangat besar perannya dalam meningkatkan etos kerja atau kinerja kita sebagai seorang muslim dalam meraih sukses. Maka prinsip tadi mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Mudah-mudahan pekerjaan kita yang kita kerjakan setiap harinya itu selalu dilandaskan bahwa untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pekerjaan yang kita jalankan kita dapat bisa amanah, kemudian bisa bermanfaat untuk keluarga kita, mencari rezeki yang halalan toyiban yang bisa berkah untuk keluarga kita, pasangan kita, untuk anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan diparingi sehat, anak-anak semua keluarga sehat, berkah rezeki, menjadikan anak-anak kita soleh solihah, dan keluarga kita senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah melimpah di dalam keluarga kita, dan setiap langkah kita mencari rezeki mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti mutiara malam bersama Ustazah Siti Zulaha Estasi dengan tema bekerja sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda pendengar di Sintang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati, jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih, keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
5: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
5: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
5: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
5: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
5: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Iya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
6: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
5: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Ya baik mendengar, demikian telah kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari RRI Pontianak dengan tema tabungan untuk hari esok. Dan pendengar, saya Asri tentunya masih menemani Anda di Sintang malam ini dengan berbagai informasi dan juga hiburan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam budaya Jawa. Akan kami hadirkan lagu-lagu Jawa untuk menemani istirahat malam Anda.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukma Hati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Kanal informasi dan inspirasi

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
6: Selamat malam pendengar, kita masih dalam ragam budaya Jawa dan masih kami hadirkan lagu-lagu Jawa kurang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, budaya merupakan jati diri bangsa ya, yang menjadi warisan berharga untuk dijaga dan juga diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan juga arus globalisasi, merasa masyarakat terutama generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga budaya lokal agar tetap hidup dan juga dikenal luas. Nah, berikut ada beberapa cara ya untuk melestarikan budaya di era modern sekarang ini. Yang pertama adalah dengan cara mengenalkan budaya sejak usia dini. Nah, mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak usia dini akan membantu mereka memahami sejarah, kemudian adat istiadat, bahasa dan juga tradisi yang dimiliki daerahnya. Nah, pemahaman tersebut akan menumbuhkan rasa bangga memiliki sekaligus tanggung jawab untuk menjaga budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Kemudian selain itu juga, cara yang selanjutnya adalah mempelajari budaya dengan serius. Nah, melestarikan budaya tidak cukup hanya dengan mengenalnya ya, tetapi juga perlu mempelajarinya secara mendalam melalui buku atau juga jurnal penelitian maupun juga observasi langsung di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Nah, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Nah, misalnya nih, melalui foto, video, dan juga cerita yang menarik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa internasional. Nah, budaya daerah dapat dikenal sekaligus menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung tentunya. Kemudian, cara yang selanjutnya adalah dengan cara memperkuat pendidikan dan juga pengajaran budaya lokal. Sekolah dapat berperan besar dalam melestarikan budaya dengan memasukkan materi budaya lokal ke dalam pembelajaran dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, misalnya seni tari, kemudian musik tradisional, bahasa daerah, hingga kerajinan tangan menjadi media yang sangat efektif untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak bangku pendidikan. Kemudian cara yang selanjutnya adalah menggelar festival budaya dan juga mendukung pariwisata. Ya, festival budaya Ini juga menjadi ajang untuk mempertahankan tradisi sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat dan juga wisatawan. Kegiatan seperti pertunjukan seni, upacara adat, dan juga pameran budaya ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya. Dan cara yang terakhir adalah melestarikan seni tradisional dengan teknologi digital. Nah, seni dan kerajinan tradisional dapat terus berkembang melalui inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Nah, pemanfaatan platform digital seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok ini menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan karya budaya lokal kepada masyarakat global sehingga semakin dikenal dan juga diminati. Nah, itu dia mendengar beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya di era modern. Dan semoga informasi ini bermanfaat.
7: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di

0: tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat malam mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 21 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Namun sebelum kita terima telepon ataupun juga ya bacakan WA yang sudah masuk, kita akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu ke ruang dengar Anda untuk mengawali Ruang Rindu kita di malam ini. Edisinya hari ini hari Kamis 27 Agustus 2026.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774 ataupun juga bisa kirim pesan melalui WhatsApp di 0857504740. Dan untuk lagunya sudah kami siapkan ya, nanti bisa Anda pilih salah satu lagu yang mau Anda dengar. Langsung aja kita sapa penelpon pertama kita di malam ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu. Halo, dengan siapa di mana ini? Halo. Halo, enggak ada suaranya. Ya, oke, silakan coba kembali di 0565247774 ataupun bisa juga melalui WA di 0857504740. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Amin Deklam.
0: Pak Amin Deklam. Oke, gimana Pak Amin, sehat?
1: Sehat, tapi ini masih badai asap melanda. Mudah-mudahan cepat berakhir.
0: Semoga lah segera hujan ya Pak Amin ya. Ini aja asapnya rasanya perih nih, jadi batuk pilek jadinya ini Pak Amin.
1: Banyak udah orang kena ini.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong request lagu.
0: Apa nih?
1: Boleh gak ada lagu Didi Dores?
0: Dedi Dores judulnya
1: bagaikan ikan dalam kaca.
0: Bagaikan ikan dalam kaca.
1: Ya sama itu yang dikerela nyanyi.
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Masalah mungkin spesial?
1: Spesial semuanya aja.
0: Oke, okay, siap. Selamat malam juga. Terima kasih ada Pak Amin di Kelam. Tapi memang benar sih, ke kabut, debu masih merajalela ya. Kak Sri aja sampai pilek gitu ya. Jadi susah mau ngomong ini. Oke, okay, selanjutnya di belakang Pak Amin ada siapa kak ini? Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bunda Aisha dari Banjarbaru.
0: Dengan?
2: Bunda Aisha.
0: Aduh suaranya enggak jelas ini.
2: Jelas.
0: Dengan siapa tadi? Halo, kayaknya yang tadi ini ya. Mungkin bisa ini lagi ya, dicoba kembali di 0565247774. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bupati Rindu, Memori lewat lagu.
0: Orang penai kayaknya ini.
3: Iya betul.
0: Oke, gimana Boman, sehat?
3: Mbak, kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Syukurlah.
3: Kalau kabar Kak Sri?
0: Kak Sri baik juga.
3: Syukurlah.
0: Udah hujan belum di Penai?
3: Yang sedikit tuh
0: gerimis mengundang aja ya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kalau di Sintang?
0: Di Sintang belum ada hujan. Tadi pagi hanya gerimis-gerimis aja.
3: Iya.
0: Semoga lah cepat hujan ya Buman ya.
3: Iya. Oke lah cepat hujan.
0: Iya betul.
3: Soalnya malam nanti mudah-mudahan atau hujan. Apa lagunya?
0: Lagunya ada di sini aku menanti Iis Sugiyarti, biarlah sendiri Rinto Harahap, bangku tua Maya Angela, tungguku pulang Obi Mesak, Mama Trio Ambisi, bahasa kalbu Titi DJ, lepaskan rindu Memes Naluri, Helen Sparinga sama Senandung Jatuh Cinta Ebit Gade.
3: Senandung Jatuh Cinta.
0: Oke, okay, salam tuh spesialnya.
3: Spesialnya buat Kak Sri, buat ayo dari Siloam. Mm-hmm. Buat Ade Cibul dari Siloam juga. Selamat malam Kak Sri.
0: Oke deh, selamat malam juga. Terima kasih ada warga Penai. Selamat malam semuanya untuk warga Penai ya. Tadi ada warga Kelam juga. Siapa lagi yang ada di Kelam ya, Pak? Pak Adi, Pak Adi ya. Ada yang satu itu yang biasanya apa sih kayak tukang pijit itu siapa? Lupa Kak Sri namanya. Udah lama nggak dengar suaranya ya. Biasanya sering gabung ini ya. Oke, selamat malam aja semuanya. Selanjutnya ya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Halo, malam juga Kak Asri.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ayub Bismaluan.
0: Oke, sehat.
4: Sehat-sehatlah Kak, kalau Kakak sehat Kak.
0: Sehat juga.
4: Syukurlah, gimana cuaca di Sintang Kak, masih kabut Kak?
0: Di Sintang masih kabut, masih.
4: Tuhai, di sini pun masih kabut, tapi tadi malam sudah hujan, tapi masih kabut juga.
0: Deras hujannya.
4: Deras juga Kak.
0: Kayaknya tidak mempan kalau cuma 1-2 kali hujan.
4: Iya betul Kak.
0: Soalnya udah terlanjur kabut, udah terlanjur debu. Jadi emang kalau misalnya semingguan kayaknya barulah pulih kayaknya ya.
4: Segala gunung-gunung tuh nggak ada kelihatan.
0: Betul. Matahari pun nggak kelihatan lagi.
4: Iya. Cuma kelihatan terasa, tapi merah.
0: Iya, cuma terasa panasnya ya. Oke, lagunya pilih yang mana ini?
4: Apa tadi lagunya Biar Sendiri? Apakah?
0: Biarlah Sendiri, Rinto Harahap. Oke,
4: mau Biarlah Sendiri.
0: Mau salam mungkin spesialnya.
4: Ya, sama saya ini sendiri di rumah, enggak ada anak yang menemani.
0: Nanti Kak Asri OTW dalam mimpi ikut.
4: Ayo bisa Kak. Lagunya spesial untuk Ibu Ros di Sintang.
0: Baik.
4: Hanya itu aja Kak. Hai, selamat kide. Malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada warga Semeluang ya, yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya warga Semeluang ya. Kayaknya udah ada 3 lagu ya. Kita dengarkan aja dulu ya. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu ya sambil ngopi-ngopi nungguin lagunya. Sambil nungguin bisa gabung gitu ya, sambil denger lagu, sambil ngopi kayaknya enak ya. Oke, kita dengarkan bersama lagu pertama requestan dari siapa tadi ya? Pak Amin Klam. Ada Ani Carrera dengan judul Bagai Ikan Dalam Kaca.

0: Woi, bisa bawa motor nggak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Sintang malam ini.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi silakan yang ingin bergabung di telepon masih di 0565247774, atau bisa juga kirim pesan melalui WhatsApp di 0857504740. Dan untuk lagunya bisa pilih sendiri ataupun juga ikut yang sudah di playlist ya. Masih ada Biarlah Sendiri, Rinto Arahap, kemudian Di Sini Aku Menanti, Ii Sugiyarti, ada Maya Angela dengan judul Bangku Tua, Obi Mesak, Tunggu Aku Pulang, kemudian ada Mama dari Trio Ambisi, Bahasa Kalbu dari Titi DJ, Lepaskan Rindu, Memes, dan Naluri, Helen Sparinga. Nah, itu lagu-lagu yang sudah di playlist. Jadi kalau mungkin ingin ikut yang sudah di playlist juga boleh pilih salah satunya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Kita akan coba sapa lagi ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kayaknya orang Sambas ini.
1: Iya, Wan Usu ini, Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Wan Usu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Lagi apa ini?
1: Ya lagi monitor lah ini, mau tadi dari tadi ini mau masuk.
0: Kirain udah mau tidur.
1: Belum, masih monitor dulu baru tidur, Mbak. Mbak siapa nih?
0: Kak Asri.
1: Oh, Mbak Asri. Lagunya, Mbak.
0: Oke, mau pilih sendiri atau ikut yang sudah di playlist?
1: Oh, yang di playlist tuh lagu apa tuh di situ?
0: Yang di playlist ada Biarlah Sendiri, Rinto Arahap, Di Sini Aku Menanti, Ii Sugiyarti.
1: Ah, itu aja lah, Di Sini Aku Menanti aja.
0: Oke deh, mau salam mungkin?
1: Salamnya pertama buat Mbak Astri yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Bang Mbak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Piola, buat Mbak Ros, buat Bang Man. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Wan Usu di Sambas. Selamat malam semuanya untuk warga Sambas. Selain Wan Usu ada siapa lagi ya? Lupa Kak Asri namanya. Tapi ada dua orang nih yang gabung. Biasanya ada dua orang ya, tapi Kak Asri lupa nih namanya. Aduh. Oke, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Asri.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Kayaknya Mama Tegi ini ya.
2: Ya, masih batuk pilek nih Kak Asri.
0: Sama lah ini.
2: Kena cuaca.
0: Soalnya kita keluar dikit aja, di rumah aja kena kabut tuh terasa perih kalau kita hirup udara.
2: Benar, Kak Asri.
0: Oke, di mana nih posisinya?
2: Di sini, di Sintang, Kak.
0: Oh, di Sintang.
2: Pernah pulang kampung nih, satu kali satu bulan enggak pulang kampung.
0: Jadi diam kata orang deh.
2: Di rumah aja nih, takut kabut, keluar pun takut kabut asap nih.
0: Sama, kalau enggak kerja, enggak beli sayur, di rumah aja. Tutup pintu.
2: Iya.
0: Aduh, tapi tetap juga kena. Gimana?
2: Lagunya Mama.
0: Mama. Oke, siap. Spesial atau salamnya?
2: Alamnya buat Wan Usu tadi di Sambas, semoga dia sehat selalu bersama keluarganya. Lagunya dititip dengan Pak Andreja.
0: Oke deh.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarganya Kak Asri. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga. Ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Silakan yang masih ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga kirim pesan melalui WA di 0857504740. Dan memang ya sampai sekarang masih kabut asapnya masih pekat banget ya. Jadi mungkin bagi Anda yang mau keluar gitu ya, jangan lupa maskernya dipakai, atau untuk mengurangi iritasi pada mata debunya. Iritasi pada mata untuk menghindari debu, kacamatanya juga boleh dipakai ya. Tentunya kita bersama-sama menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat?
3: Iya.
0: Gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Apa
3: sehat?
0: Sehat juga.
3: Banyak kabut asap nih.
0: Iya betul. Udah ada hujan belum di Nangasilat?
3: Baru tadi malam hujan, tapi asap malah banyak dari kemarin.
0: Bukannya hilang nih, malah ya, makin banyak ya.
3: Bukannya hilang, malahan banyak lagi.
0: Semoga lah keadaannya cepat kembali seperti dulu.
3: Amin.
0: Ya. Oke, lagunya apa nih?
3: Dari Obi Mesak ya.
0: Obi Mesak.
3: Ada kan?
0: Ada tadi, Tunggu Aku Pulang. Mau salam atau spesialnya boleh?
3: Spesial buat semua pendengar yang ada lah. Ya itu aja Kak.
0: Oke deh.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Agus di Nangasilat ya. Dan kita sudah ada beberapa penelpon. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request ya. Ada Biarlah Sendiri Rinto Rahab. Nanti disusul dengan lagu lainnya. Dan untuk Anda ingin gabung, tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Apalah si anjonya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Satu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di telepon, masih di 0565247774 atau juga bisa kirim pesan melalui WhatsApp di 0857 5000 4740.

0: Dan untuk lagunya juga masih ada beberapa lagu yang tersisa yang bisa Anda pilih, atau juga mungkin Anda ingin pilih sendiri juga boleh ya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali ini. Kita coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Kak Sri?
0: Kabar baik. Yang nanya bagaimana kabarnya?
1: Akhiri sehat.
0: Sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Pak Jumir.
1: Lagunya apa tuh Kak Akhiri?
0: Gimana? Halo.
1: Halo?
0: Iya, aku nggak ada suaranya.
1: Lagunya bisa pilih sendiri?
0: Boleh. Mau dengar lagu apa ini?
1: Duri Terlindung dari Nike Ardila.
0: Oke, boleh.
1: Boleh-boleh, salam-salam.
0: Boleh.
1: Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat. Buat Abang Abi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Yuk, Kak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya yang sudah bergabung. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774. Kita bacakan dulu ya WA yang sudah masuk. Selamat malam Kak Asri. Selamat malam juga dari Ibu Bilin di Lempah ya, request lagu Trio Ambisi. Trio Ambisi apa judulnya ya? Mama. Oh iya, Mama udah diputarin tadi ya Bu Bilin ya. Trio Ambisi, Mama. Oke, salamnya buat semua pendengar aja, buat Kak Asri semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ada Bu Bilin di Lempah ya. Selanjutnya. Selamat malam Kak. Selamat malam juga. Ini dari Mama Kayla, Silat Hilir. Ruang Rindu. Oke, Kak Asri. Ada enggak lagu Nike Ardila judulnya Bintang Kehidupan? Kalau tidak ada terpaksa ngekor aja ya Kak Asri. Oke, terima kasih ya Mama Kayla di Silat Hilir. Bintang Kehidupannya ada, tapi dari Nike Ardila udah ada Duri Terlindung ya. Nanti kita coba cari ataupun ganti dengan lagu lain ya yang bukan penyanyinya, bukan dari Nike Ardila ya. Terima kasih ada Mama Kayla di Selat Hilir. Kita terima kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali sepertinya jaringan ya. Bisa dicoba kembali di 0565247774 atau bisa kirim pesan melalui WA di 0857504740. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ruang Rindu.
2: Mulai lewat lagu.
0: Kok kayak kenal ini suaranya? Pak Amin.
2: Ya lah.
0: Kenapa?
2: Aku mau request lagu.
0: Apa nih lagunya?
2: Lagu dari Mukhlas Ade Putra.
0: Dari siapa?
2: Ade Putra.
0: Ade Putra?
2: Ya.
0: Oke, bentar dulu. Ada enggak nih? Cuma ada satu lagu aja nih, Si Jantung Hati.
2: Itu aja kah?
0: Satu ini aja.
2: Aiyah, enggak ada lah itu lagu favoritku.
0: Enggak ada.
2: Kalau dari Jamal Mirdad?
0: Jamal Mirdad cuma satu lagu juga, Hati Lebur Jadi Debu.
2: Nah, itu aja lah, cuma yang Hati Selimut Salju, tapi nggak ada.
0: Nggak ada, ini aja.
2: Tapi yang lagunya itu Mukhlas mantap liriknya, Mbak Sri. Yang Memori Pantai Dirubah. Jadi lu aja udah tertarik kita dengar.
0: Nggak ada ini, cuma ada Hati Lebur Jadi Debu ini aja.
2: Nah, itu aja dari Jamal Mirdad.
0: Oke deh, siap.
2: Selamat malam.
0: Malam juga, terima kasih Pak Amin ya. Warga Kelam, tapi bukan Kelam, Bu Kelam. Biasanya kan kalau siapa yang biasa gabung ya katanya Kelambu gitu ya. Oke deh, selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kirain udah tidur.
3: Belum, baring-baring ngomong-ngomong. Mana Nindi, gak ikut?
0: Gak ikut.
3: Sehat dia?
0: Udah.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau ikut
3: cuaca
0: gak bisa.
3: Cuaca gini rentan penyakit kayak asli.
0: Asli, padahal di rumah aja enggak kemana-mana, tetap aja kena segala batu.
3: Maklum lah, anak tua emang gitu kasih.
0: Asli.
3: Manja dia. Macam buruh dulu anak tua tuh, kalau ke Pontianak tuh 3 bulan sekali ke Pontianak tuh. Berobat terus.
0: Aduh, hai.
3: Ya. Yang, ya, yang tua anak buruh, yang tua yang guru tuh. Pokok dulu tuh kalau dah bulan kedua atau bulan ketiga Pontianak lah dulu. Lama, ada setahun berobat ya tuh.
0: Tapi kalau udah gede biasanya
3: alhamdulillah
0: ini kuat fisiknya. Ya,
3: alhamdulillah. Dinikmati aja lah.
0: Iya betul.
3: Kalau udah itu dia dulu pernah itu steep dulu. Yang apa tuh kayak yang kuat panas badannya tuh.
0: Saking ininya ya.
3: Iya.
0: Saking biasanya
3: tinggi panasnya.
0: Ada sampai kejang.
3: Benar Kasri. Itulah takut kalau anak demam itu yang ditakut kita tuh.
0: Benar.
3: Kalau dah kuat panas tuh, kalau burus tuh biasa tuh enggak boleh suruh tidur, suruh bangun terus.
0: Kita pun ngantuk pun ditahan kalau dah.
3: Tidur di digendong, tidur Kak Sri. Lagu apa ada Kak Sri?
0: Yang ada Bangku Tua Maya Angela, Bahasa Kalbu Titi DJ, Lepaskan Rindu Memes Naluri Helen Sparingga.
3: Ila Helen ya lah, enggak apa lah. Ya udah disiap ya lah.
0: Oke okay, deh.
3: Nanti saya cari-cari.
0: Oke.
3: Okay. Ayo, terima kasih Kak Sri ya. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Rosdi Dara Juanti ya. Oke, kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu. Nanti kita lanjutkan terima telepon dan juga bacakan WA-nya. Sudah ada beberapa lagu, Tunggu Aku Pulang yang pertama dari Obi Mesak.

0: main futsal yuk.
1: Eh, kamu rupanya kaget aku.
0: Loh, kok kau kaget gitu sih? Biasa aja kali.
1: Habisnya kau tuh masuk kamarku gak salam dulu.
0: Ya, ya, maaf. Kau biar apa sih?
1: Amak tahu, Jak. Nih cobain, pasti kau ketagihan.
0: Apa nih? Ini miras kan? Bahaya tahu.
1: Alah, kata siapa miras tuh bahaya? Ini nyatanya, aku baik-baik aja kan?
0: Wih, bahaya tuh. Dulu tetanggaku sama kayak kau. Dia selalu konsumsi minuman keras. Dan lihatlah deh sekarang tuh sakit-sakitan. Mau kau kayak itu?
1: Alamak, benarlah kau nih. Jangan mau nakut-nakutkan aku.
0: Iya, serius. Karena miras berdampak pada kerusakan otak dan kesehatan. Juga bisa bikin kita mati, paham kan?
1: Iya. Aku berhenti sekarang juga. Sekarang!

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari bisa bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
4: Sintang malam ini.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Adi di Kelam ya, Kak.
0: Pak Adi di Kelam. Gimana kabarnya, iya, Pak Adi?
1: Baik.
0: Oke, lagunya pilih lagu yang mana nih, Pak Adi?
1: Bisa pilih sendiri, Kak.
0: Boleh.
1: Bisa, Kak.
0: Dari siapa?
1: Dari Deloitte, Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Apa Salah Dosa Aku.
0: Apa salah?
1: Dan dosaku.
0: Apa salah dan dosaku? Oke deh, mau salam mungkin?
1: Salam semua pendengar RRI Sintang aja, Kak. Ada lagunya, Kak?
0: Ada lagunya.
1: Oke, makasih ya, Kak. Selamat malam.
0: Oke, sama-sama. Selamat malam juga. Ada Pak Adi di Kelam ya yang sudah bergabung. Oke, kita bacakan dulu WA yang sudah masuk dengan siapa ini ya. Oke, dari Rivaldi di Putu Simbau, lagunya Gelas-gelas Kaca. Salam buat tim Rangkong Indonesia. Oke, terima kasih Rivaldi di Putu Simbau. Selanjutnya, selamat malam Kak Kak penyiar, Kak Asri, ya, Kak Selamat Malam juga. Ini dari Bapak Dua Putri di SP3 Blitang, meminta playkan lagu dari Ebit GAD, judulnya Kupu-Kupu Kertas. Salam buat semua kawan yang monitor di Ruang Rindu, dan salam spesial buat anakku yang belum tidur, Novela katanya ya. Oke, buat kakak penyiar, terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam juga. Terima kasih Bapak Dua Putri di SP3 Belitang ya, yang sudah bergabung melalui WA. Tadi lagunya apa ya, Ebit Gade, Kupu-Kupu Kertas. Oke, nanti kita coba cari ya untuk lagunya. Dan bagi yang ingin gabung masih bisa di 0565247774 atau bisa juga di WA 0857 50470.

0: Sep, minjem HP dong. Mau telepon Della nih, mau nanya tugas kuliah.
1: Nih, tapi jangan lama-lama ya. Aku lagi hemat pulsa tahu.
0: Pulsa kok dihemat? Noh, air matiin. Bukan pulsa aja yang harus dihemat, air juga.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang, nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, bah, iya. Dasar bawel.

Ya baik pendengar, masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada sekitar 18 menit lagi ya. Bagi Anda ingin gabung, masih boleh di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 5000 4740.

Dan untuk lagunya masih ada beberapa ya, ada Maya Angela, Bangku Tua, kemudian Bahasa Kalbu dari Titi DJ, dan juga Lepaskan Rindu dari Memes. Tadi ada yang request lagu Kupu-Kupu Kertas dari Ebit Gade. Mohon maaf belum bisa kita putarkan karena tadi dari Ebit Gade sudah ada satu lagu yang kita putarkan ya. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba putarkan untuk lagu Kupu-Kupu Kertas dari Ebit Gade.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, Bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, Bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan. Mari kita patuhi setiap peraturan.
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Melalui Ruang Rindu Berjaringan Nasional, suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa ya kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tinggal 7 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung melalui WA. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa dicoba di lain kesempatan tentunya. Setiap hari di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu ya, karena kalau malam Rabu kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan mendengar, sesaat lagi di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan jazz musik untuk Anda. Kami hadirkan lagu-lagu yang akan menemani istirahat malam Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir, apapun bentuk dan kualitas cangkirnya. Kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

0: bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami, dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya. Sintang malam ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Harapan tinggallah harapan, jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian, jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya RRI Malawi ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 28 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang. Pagi hari ini kembali RRI Sintang mengudara ke ruang dengar Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Riko bersama Anda dari rekan Will serta Linda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian program acara. Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6. Kemudian pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Sintang. Dilanjutkan dengan program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu pukul 7 Anda bisa mendengarkan informasi-informasi aktual dari dalam maupun luar negeri bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kemudian mendengar pukul 7.30 hingga pukul 8 Anda bergabung dalam program Suara Warga. Lalu pukul 9 hingga pukul 10 kami akan hadirkan program Halo RRI memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Simak dan ikuti terus di sepanjang hari ini program-program acara menarik yang hanya bisa Anda dengarkan melalui program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Bisa diakses melalui audio streaming di www.rri.co.id, kemudian melalui aplikasi RRI Digital dengan

cara Anda mendownload melalui handphone Anda di Play Store dan App Store. Mutiara Pagi Islam kali ini pendengar kita akan dengarkan bersama penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yaitu Tata Miharja Eshud. Beliau menyampaikan satu tema yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sebagai umat muslim? Kita simak bersama berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Pendengar radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang tentunya telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan kesehatan sehingga kita masih dapat menghirup udara segar di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pahlawan revolusi Islam, suri tauladan sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat itu kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengenang hari kelahiran beliau, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani akhlak, sifat dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, namun harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran dan mencontoh perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini tentunya menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya keteladanan dalam kejujuran, asyidik. Sejak muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat sering menitipkan barang berharga kepada beliau. Ketika kaum Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah, mereka sepakat memilih Muhammad sebagai penengah karena terkenal dengan kejujurannya. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu berkata benar meskipun itu pahit. Tidak berbohong demi keuntungan pribadi. Jujur dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab. Jujur dalam berdagang dan bermuamalah. Dalam kehidupan sekarang, kejujuran sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan.
Ketika kejujuran hilang, maka akan hilang pula kepercayaan masyarakat. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan dalam amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat menjaga amanah. Ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, masih banyak barang titipan orang-orang Quraisy yang memusuhi beliau. Rasulullah tidak membawa barang tersebut, tetapi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh titipannya kepada pemiliknya. Padahal orang-orang Quraisy saat itu berusaha membunuh beliau. Ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga rahasia yang dipercayakan, tidak menyalahgunakan jabatan, dan menepati janji. Saat ini amanah sangat diperlukan dalam keluarga, pekerjaan, organisasi, maupun dalam pemerintahan. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu keteladanan dalam kesabaran. Perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dicaci, dihina, dilempari batu, bahkan diusir oleh kaumnya sendiri. Ketika berdakwah di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu hingga berdarah. Namun, beliau tidak membalas dengan kemarahan. Ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata." Inilah contoh kesabaran yang sangat luar biasa. Pelajaran yang dapat diambil yaitu tidak mudah marah. Tetap berbuat baik meskipun disakiti. Sabar menghadapi cobaan hidup. Tidak putus asa dalam berjuang. Kemudian yaitu keteladanan dalam kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau sangat menyayangi anak-anak, kaum miskin, orang tua, bahkan hewan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat salatnya karena mendengar tangisan bayi agar ibunya tidak khawatir. Beliau juga sering menggendong cucunya, Hasan dan Husain, saat berada di dalam masjid. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu menyayangi keluarga, menghormati orang tua, mengasihi anak-anak, dan membantu fakir miskin, serta tidak menyakiti makhluk hidup. Masyarakat yang penuh kasih sayang akan hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan dalam kerendahan hati atau tawadu. Meskipun menjadi pemimpin besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap rendah hati. Beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri, membantu pekerjaan rumah, dan duduk bersama orang miskin tanpa membedakan status sosial. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadu." Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu tidak sombong karena jabatan, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, menghormati sesama manusia, dan mau menerima nasihat dan kritik. Kemudian selanjutnya keteladanan dalam kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan apabila memiliki sesuatu untuk diberikan. Bahkan ketika memperoleh harta rampasan perang, beliau membagikannya kepada para sahabat dan kaum fakir miskin. Dalam hal ini pelajaran yang dapat kita ambil yaitu gemar untuk bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, tidak kikir terhadap harta, serta peduli kepada sesama. Kedermawanan dapat mempererat persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang selanjutnya adalah keteladanan dalam musyawarah.
Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan. Pada perang Uhud, Rasulullah menerima pendapat mayoritas sahabat, meskipun berbeda dengan pendapat beliau. Dalam hal ini pelajaran yang dapat diambil yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendaknya, mengutamakan kebersamaan, menyelesaikan masalah dengan dialog. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keteladanan dalam semangat menuntut ilmu. Wahyu pertama yang turun adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hayat. Dalam hal ini pelajaran dapat kita ambil yaitu rajin untuk belajar, meningkatkan pengetahuan agama dan umum, mengajarkan ilmu kepada orang lain, menggunakan ilmu tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang selanjutnya adalah keteladanan Rasulullah dalam kehidupan keluarga. Sebagai suami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan menyayangi istrinya. Sebagai ayah, beliau penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, beliau memberikan contoh yang baik dalam ibadah, akhlak, dan tanggung jawab. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar Radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun relevansi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang, di era modern saat ini banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Yang pertama yaitu krisis kejujuran. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini adalah krisis kejujuran. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan akhlak dan integritas. Banyak sekali orang lebih mengejar keuntungan, popularitas, dan kepentingan pribadi daripada menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kemudian yang kedua yaitu lunturnya sopan santun. Salah satu fenomena yang semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah lunturnya sopan santun dan adab. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan bagi pembentukan karakter dan akhlak. Banyak orang yang semakin cerdas secara intelektual, namun kurang memperhatikan etika dalam berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan sesama. Padahal dalam Islam, sopan santun atau adab memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan para ulama sering mengatakan bahwa adab harus didahulukan sebelum ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, namun juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Adapun bentuk-bentuk lunturnya sopan santun saat ini, berkurangnya rasa hormat kepada orang tua. Dahulu, anak-anak sangat menghormati dan mematuhi orang tuanya. Saat ini, tidak sedikit anak yang membantah perkataan orang tua, berbicara dengan nada tinggi, mengabaikan nasihat orang tua, lebih mendengarkan orang lain daripada orang tuanya sendiri. Kemudian, menurunnya penghormatan kepada guru dan ulama. Di masa lalu, guru dan ulama sangat dihormati karena mereka adalah pewaris ilmu. Namun kini, sebagian orang mudah meremehkan, mencela, bahkan menghina guru atau tokoh agama hanya karena perbedaan pendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umat Islam menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang berilmu.
Kemudian kasarnya cara berbicara. Banyak orang terbiasa menggunakan kata-kata kasar, ejekan, cemoohan, atau sindiran yang menyakitkan hati. Fenomena seperti ini dapat kita temukan dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kerja, bahkan di media sosial. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut tutur katanya. Beliau tidak pernah berkata kotor atau mencaci maki. Pendengar Radio RRI Persatu Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah individualisme dan kurangnya kepedulian sosial. Salah satu fenomena yang semakin terasa dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah meningkatnya sikap individualisme dan menurunnya kepedulian sosial. Sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Seseorang yang terlalu individualis cenderung fokus pada dirinya sendiri, kurang peduli terhadap keadaan orang lain, dan enggan terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam ajaran Islam, kehidupan seorang muslim tidak hanya diukur dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablu minallah, namun juga dari hubungannya dengan sesama manusia atau hablu minannas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentunya menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Pendengar Radio RRI Persatu Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi kita dapat berkomunikasi dengan cepat, memperoleh ilmu pengetahuan, bekerja, berdagang, bahkan menyebarkan dakwah. Namun teknologi adalah alat. Baik atau buruknya sangat tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Jika digunakan dengan benar, maka teknologi menjadi sarana kebaikan. Namun jika disalahgunakan, teknologi dapat menjadi sumber kerusakan moral, konflik, bahkan menjadi dosa. Kemudian yang selanjutnya itu menurunnya semangat belajar agama. Salah satu tantangan umat Islam pada zaman sekarang adalah menurunnya semangat untuk mempelajari ilmu agama. Di tengah perkembangan teknologi, pendidikan, dan berbagai kemudahan informasi, seharusnya manusia semakin mudah mempelajari agama. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru semakin jauh dari kegiatan belajar agama. Padahal ilmu agama merupakan bekal yang sangat penting. Dengan ilmu agama, seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, serta bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat relevan untuk diterapkan. Bersikap jujur di media sosial, berlaku amanah dalam pekerjaan, selalu sabar dalam menghadapi masalah, dermawan kepada sesama, menghormati orang tua dan guru, menjaga ukhuwah Islamiyah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani akhlak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk diikuti dan dicontoh dalam setiap aspek kehidupan. Jika umat Islam mampu meneladani kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang dan kerendahan hati, serta kedermawanan dan semangat menuntut ilmu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terwujud suatu masyarakat
yang damai, harmonis dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sebagai penutup, marilah kita sejenak menundukkan hati kita, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li hali jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi kami buktikan dengan mengikuti sunnahnya, menaati ajarannya dan meneladani akhlaknya. Allahumma hasin akhlaqana kama hasanta khalaqana. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan kami. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami senantiasa berkata benar, tidak berdusta, tidak menipu dan tidak menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Tanamkan dalam diri kami sifat amanah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kepercayaan. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, jabatan, keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami diuji, kuatkan hati kami. Ketika kami disakiti, jauhkan kami dari dendam. Ketika kami dihina, ajarkan kami untuk tetap sabar. Ketika menghadapi kesulitan, jangan biarkan kami berputus asa dari rahmat-Mu. Ya Allah, ajarkan kami kelembutan dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang yang menyayangi orang tua, menghormati guru, mencintai keluarga, menyayangi anak-anak, menghormati tetangga, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan peduli kepada sesama. Jauhkan hati kami dari kesombongan, iri hati, dendam, kebencian, dan sifat mementingkan diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah lisan kami seperti lisan orang-orang yang beriman. Jauhkan kami dari perkataan dusta, fitnah, ghibah, cacian, hinaan, dan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Ajarkan kami untuk berkata baik atau diam. Ya Allah, di zaman ketika teknologi semakin berkembang, bimbinglah kami agar mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana. Jangan jadikan handphone, media sosial, dan teknologi sebagai sebab kami jauh dari-Mu. Jadikanlah teknologi sebagai sarana untuk mencari ilmu, mempererat silaturahmi, menyebarkan kebaikan, dan berdakwah di jalan-Mu. Jauhkan kami dari menyebarkan berita bohong, membuka aib orang lain, menghina sesama, dan melakukan kemaksiatan melalui teknologi. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad SAW yang jujur dalam perkataan, amanah dalam tanggung jawab, santun dalam berbicara, sabar dalam menghadapi ujian, dermawan dalam berbagi, dan ikhlas dalam beramal. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, perbaikilah akhlak keluarga kami, perbaikilah akhlak anak-anak kami, perbaikilah akhlak generasi muda kami. Jadikan keluarga dan masyarakat kami sebagai masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, tunjukkan kami kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkan dari kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkannya dari kami kecuali Engkau. Ya Allah, jadikan salawat yang kami ucapkan sebagai bukti cinta. Jadikanlah sunnah yang kami pelajari sebagai pedoman. Jadikanlah akhlak Rasulullah sebagai teladan. Dan jadikanlah kehidupan kami sebagai kehidupan yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan sesama manusia.
Ya Allah, kami memohon kepadamu, jangan engkau cabut kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hati kami. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah di dalam surgamu. Berikanlah kepada kami kesempatan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman, bertakwa, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta istiqomah mengikuti sunnah beliau. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk umat Nabi Muhammad yang mengikuti sunnahnya, mencintai dan engkau kumpulkan bersama beliau di dalam surgamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terimalah amal ibadah kami, kabulkanlah doa dan harapan kami. Berikanlah keberkahan dalam kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa jiratan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, yang baik tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kehilapan datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Dan untuk Anda yang hendak bepergian ke suatu tempat atau melakukan aktivitas di luar ruangan, hati-hati, tetap jaga kesehatan seperti menggunakan masker karena kondisi udara semakin tidak baik ya, berbahaya untuk kesehatan. Di mana kondisi cuaca kabut saat ini makin pekat dibandingkan hari kemarin, dan ini memang tantangan bagi kita ya untuk tetap melakukan rangkaian aktivitas namun tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun.

0: dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini,
1: pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Saya tidak ingin ada jam pelajaran yang dikurangi. Proses yang lalu di BDR kedua ini saya melihat ada pengurangan jam belajar.
3: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 28 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi TK, SD, dan SMP sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menyediakan sistem pelayanan online untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi tingkat TK, SD, dan SMP sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi siswa hingga 5 September 2026 menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, menegaskan bahwa BDR bukan berarti siswa diliburkan. Ia meminta seluruh guru tetap menjalankan proses pembelajaran sesuai jumlah jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Roni juga meminta orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama BDR berlangsung. Siswa diharapkan mengikuti pembelajaran daring dengan mengenakan seragam sekolah, meskipun proses belajar dilakukan melalui telepon seluler, laptop, maupun perangkat lainnya.
2: Belajar dari rumah ini bukan libur. Itu pertama. Kemudian kedua, saya tidak ingin ada jam pelajaran yang dikurangi. Proses yang lalu di BDR kedua ini saya melihat ada pengurangan jam belajar. Saya tidak ingin ada pengurangan jam belajar. Hanya proses belajarnya saja yang melalui daring. Jadi bukan kemudian mengurangi jumlah jam pelajarannya. Itu pertama pesan saya kepada teman-teman guru dan tentu para siswa. Kemudian yang kedua, saya juga berpesan kepada orang-orang tua bahwa selama proses BDR berlangsung, putra-putrinya memang harus tetap berada di rumah, lalu menggunakan pakaian seragam pada saat daring.
1: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang akan memperketat pengawasan.

0: seluruh pengawas sekolah dan pejabat struktural di lingkungan dinas akan dikerahkan untuk memantau pelaksanaan BDR. Roni berharap guru, siswa, dan orang tua dapat menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif selama BDR diperpanjang. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Polres Sinta menggelar apel gelar pasukan operasi kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 di halaman Polres Sintang pada Kamis kemarin. Kegiatan ini untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Apel dipimpin Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno dan diikuti oleh unsur TNI, Polri, BPBD, kemudian Dinas Perhubungan serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut memastikan kesiapan personil dan juga sarana prasarana sekaligus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan mencegah kebakaran meluas. Polres Sintang juga mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama mencegah karhutla demi melindungi kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Mengingat partikel kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang menyebabkan gangguan pernapasan akut. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina MPH mengatakan, berdasarkan data dari 14 puskesmas di kecamatan di Kabupaten Sintang, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Rosa menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
3: Kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini kemarau, kabut asap juga.
2: Penggunaan masker saat keluar dari rumah untuk mengantisipasi penyakit batuk dan flu sehingga bisa berakibat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan. Ia menerangkan penggunaan masker penting sekali saat beraktivitas di luar rumah karena dapat menyaring partikel berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Rosa juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan perbanyak mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
1: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi yang dipimpin oleh Brigjen TNI Huta Galung melaksanakan kegiatan perdana di wilayah Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Brigjen TNI Huta Galung bersama dengan 5 anggota TNI melakukan koordinasi dengan jajaran dan Dim 1205 Sintang dan Kapolres Sintang. Pertemuan yang berlangsung di Polres Sintang itu menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi karhutla sekaligus juga menyatukan strategi pencegahan dan juga penanganan di lapangan. Koordinasi antara Satgas Penyuluh, TNI, dan Polri dinilai penting mengingat penanganan karhutla membutuhkan respon cepat serta keterlibatan berbagai unsur. Selain pemadaman ketika kebakaran terjadi, langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan potensi munculnya titik api. Dalam pertemuan tersebut, tim membahas perkembangan situasi karhutla di Kabupaten Sintang, langkah antisipasi yang telah dilakukan hingga strategi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran lahan. Brigjen TNI Huta Galung pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang berjalan secara berkelanjutan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menyediakan sistem pelaksanaan online, melaksanakan yaitu sistem pelayanan online untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang Agus Jam mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Dikatakan Agus Jam, Disdukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama. Warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
5: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah, itu pun kita sedang berusaha nih dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten, ada kerjasama juga. Nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
4: Agus Jam menambahkan, melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, Disdukcapil Sintang berharap cakupan kepemilikan KIA bagi anak-anak di Kabupaten Sintang dapat terus meningkat. KIA dinilai penting sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya para orang tua, untuk segera mengurus KIA bagi anaknya. Selain memperluas kerjasama dan meningkatkan pelayanan secara online, Disdukcapil Sintang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Dengan semakin mudahnya akses pelayanan, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Suryatini melaporkan.
1: Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menutup badan jalan di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di Desa Selalong, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau pada Rabu malam. Dan PLT Kasih Humas Polres Skadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa laporan mengenai pohon tumbang tersebut diterima melalui layanan 110 sekitar pukul 21.47 menit waktu Indonesia Barat. Laporan kemudian ditindaklanjuti oleh Pamapta Regu 2 Polres Kadau, Ibda Hendra Gunawan, dengan mengerahkan piket fungsi serta berkoordinasi dengan Polsek Skadau Hilir dan Damkar Kabupaten Skadau. Pohon yang tumbang menutup badan jalan sehingga yaitu menghambat pengguna jalan. Para petugas kemudian memotong batang dan ranting pohon menggunakan sinso dan juga parang, yang selanjutnya material pohon dipindahkan dari jalur kendaraan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Pemerintah Kabupaten Melawi terus melakukan monitoring terhadap harga dan ketersediaan stok serta pasokan gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Melawi. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan bahwa monitoring rutin dilakukan sehingga langkah pemerintah Kabupaten Melawi untuk memastikan ketersediaan LPG di tengah masyarakat tetap aman, sekaligus juga memantau perkembangan harga di tingkat pangkalan maupun pengecer. Paulus mengatakan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar ketersediaan LPG tetap terjaga dan distribusinya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh LPG dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi lain, KPPN Sintang melakukan kegiatan Monef, pelaksanaan anggaran sekaligus juga menjadi ruang edukasi dalam pemetaan masalah anggaran yang dialami satuan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sintang melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran dan intense class berupa bimbingan teknis serta asistensi pelaksanaan anggaran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA di Aula KPPN Sintang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut diikuti 5 satuan kerja yakni Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, Kantor Pertahanan Kabupaten Sintang, Kantor UPBU Nangapinoh, Kantor Pertahanan Kabupaten Melawi, serta RRI Sintang. Narasumber dalam kegiatan tersebut yang juga merupakan JF PTPN terampil KPPN Sintang, Pangestu Firdaus Marlindo mengatakan, salah satu kendala yang banyak ditemukan pada satuan kerja di Kabupaten Sintang berkaitan dengan RPD atau Rencana Penarikan Dana pada Elemen 3 DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Menurutnya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun dari eksternal satuan kerja.
8: Kalau di Sintang itu kebanyakan terkait dengan RPD Elemen 3 DIPA, yaitu realisasi belanja yang tidak sesuai dengan rencananya, dikarenakan memang dipengaruhi beberapa faktor, ada faktor internal itu terkait dengan pelaksanaan di satkernya sendiri, atau faktor eksternal itu bisa juga.
7: Sementara itu Kepala KPPN Sintang, Soekarno mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi financial advisor untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah kerjanya. Ia menjelaskan konsep intent class atau kelas kecil dalam monitoring dipilih agar pembahasan dapat berlangsung lebih fokus. Menurutnya jika seluruh satker dikumpulkan dalam satu kegiatan, pembahasan dikhawatirkan kurang efektif dan satker juga cenderung tidak leluasa menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.
9: Kenapa intense class atau kelas kecil supaya lebih fokus? Kalau kelas kecil atau 5 satker yang kami undang hari ini diharapkan satker mau terbuka, kendalanya juga bisa terselesaikan. Khususnya kendala teknis, permasalahan satker bisa terpetakan. Jika ada masalah bisa terselesaikan on the spot dan jika tidak dimungkinkan setelah kembali satker juga mengetahui perbaikan kinerja apa yang harus dilakukan.
7: Soekarno menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi satuan kerja, sekaligus menjadi sarana mencari solusi sesuai dengan kendala dari masing-masing satker. Melalui kegiatan ini, KPPN Sintang berharap pendampingan kepada satuan kerja dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta nilai IKPA masing-masing satuan kerja. Dina Triana melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu menerima kunjungan tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka pendampingan dan juga monitoring evaluasi MONEF, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, DTPK. Di Aula Kantor Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan melalui Focus Group Discussion atau FGD, pengumpulan data, analisis, dan juga pendampingan penyelenggaraan modifikasi pelayanan kesehatan di DTPK. Melalui FGD, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan dan juga pengembangan modifikasi layanan kesehatan di wilayah DTPK. Kawasan hutan atau KH, komunitas adat terpencil, termasuk juga pelayanan kesehatan bergerak. Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu, Sudarso, mengatakan bahwa kegiatan tersebut penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pelayanan kesehatan di wilayah DTPK, termasuk kendala dan kebutuhan di lapangan. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Hulu menggelar turnamen olahraga antar desa yang dipusatkan di Desa Telaga II. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang menggelar turnamen olahraga antar desa yang dipusatkan di Desa Telaga II. Rangkaian pertandingan tersebut resmi berakhir pada 26 Agustus 2026. Pelaksana tugas Camat Binjai Hulu Yakobus Dozi mengatakan, pelaksanaan turnamen olahraga tingkat kecamatan tahun ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ia menjelaskan, turnamen olahraga tersebut mempertandingkan sejumlah cabang olahraga yang melibatkan peserta dari desa-desa sekecamatan Binjai Hulu. Adapun cabang yang dipertandingkan yakni sepak bola serta bola voli putra dan putri. Menurut Yakobus Dozi, kegiatan olahraga antar desa tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah untuk menggali potensi dan bakat olahraga masyarakat di tingkat desa. Ia berharap turnamen tersebut dapat melahirkan tim-tim unggulan yang nantinya mampu membawa nama baik Kecamatan Binjai Hulu dalam kompetisi di tingkat Kabupaten Sintang. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar masyarakat dari berbagai desa. Semangat sportivitas dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan yang digelar. Yakobus Dozi menegaskan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Bahkan ia berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dengan semakin banyak klub yang ikut ambil bagian.
11: Untuk tahun 2026 kita difokuskan lomba turnamen ya tingkat kecamatan tahun 2026 tuh di Desa Telaga 2. Semuanya berjalan dengan lancar.
12: Turnamennya apa aja sih Pak lombanya?
11: Bola kaki dan bola voli. Itu kan pertandingan antar desa tuh sekecamatan Binjai Hulu. Harapan saya untuk tahun depan kita terus ada mengadakan turnamen, dan harapan saya untuk tahun depan kita lebih perbanyak lagi lah klub-klub bola kaki, bola voli untuk mendaftar tahun depan.
10: Dengan berakhirnya turnamen olahraga tahun 2026, Kecamatan Binjai Hulu berharap kegiatan olahraga antar desa tersebut dapat menjadi agenda yang terus berkembang sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet dan memperkuat semangat persatuan masyarakat melalui olahraga. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Disampaikan oleh perakirawan BMKG Kabupaten Melawi, Aziz Nur Effendi. Aziz, silakan laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Aziz Nur Effendi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Secara umum cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cuaca cerah berawan hingga berawan dan didominasi cuaca kabut asap. Untuk beberapa wilayah seperti wilayah Nangapino, Blimbing, Blimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Elah Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
1: Dan pendengar, informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. How We Disasper, karya Jing Jing Li, adalah sebuah karya sastra yang menggugah, merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Lee memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disasper bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disasper memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disasper adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Li, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju RRI Pontianak.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami, dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar, dan selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Seperti biasa, hadir menemani Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya berbagai informasi kita akan hadirkan untuk Anda. Pada kesempatan kali ini kami sudah terhubung via Zoom ya, rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya. Pertama dari Sintang, saya sapa dulu Riko pada pagi ini. Selamat pagi Riko.
2: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya.
0: Baik, terima kasih Riko. Dan juga kita ke Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
3: Selamat pagi Budi.
0: Dan bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus di pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
4: Dan selamat pagi Budi dan kawan-kawan.
0: Baik, sebelum mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak terkait dengan atasi krisis air baku dan intrusi air laut saat musim kemarau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Di mana pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan langsung ke waduk penepat yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Peninjauan ini dilakukan guna melihat dari dekat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat ini terhubung dengan instalasi pengelolaan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Dan jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air baku hingga 1.100 liter per detik. Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Dan Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Sedangkan Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar, dan kita menuju ke Sintang di mana cegah karhutla Pemkab Sintang siapkan alat berat di tiap kecamatan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri mengatakan bahwa kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi yaitu penuh melakukan hal yang konkret bekerjasama dengan pihak TNI dan instansi terkait yaitu dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang saat ini memang masih menjadi persoalan. Dan langkah ini memang sebagai langkah konkret untuk meminimalisir kebiasaan membuka lahan yaitu dengan cara dibakar. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, SOP-nya lebih diintensifkan lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan hal ini disampaikan oleh dirinya saat menghadiri penyuluhan pencegahan kebakaran hutan terpadu yang diselenggarakan oleh Kodim 1205 Sintang yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, kegiatan pada Kamis kemarin, tepatnya 27 Agustus 2026. Dan pada kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa memang langkah pengadaan alat berat dan juga dukungan pemadaman kebakaran ini yaitu pendanaannya sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dan dirinya juga berharap dengan adanya langkah-langkah ini tentu bisa mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi seperti saat ini di berbagai titik. Dengan adanya penempatan alat-alat berat tersebut tentu mampu juga memberikan proses pemadaman dan pencegahan lebih cepat ketika ditemunya titik hotspot dengan kerjasama yaitu pemerintah daerah, lalu ada TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Intinya Sintang dan Kalimantan Barat usulnya Indonesia bisa terkendali atas terjadinya kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah saat ini. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Sanggau di mana kurangi risiko ISPA, BPBD Sanggau bagikan masker. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Sarifah Dini. Silakan Dini.
3: Oke, baik Budi. Ya, ini kabut asap yang masih menyelimuti kota Sanggau mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kunjungan pasien ke pusat kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang semakin banyak, ya, BPBD Sanggau ini membagikan masker 2026. Nah, Sigit juga menyampaikan aksi ini dilakukan langsung oleh petugas piket Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sanggau, dan para petugas juga menyisir sejumlah titik aktivitas warga termasuk kawasan UMKM dan juga warung-warung serta pertokoan. Dan langkah responsif ini juga bertujuan untuk mencegah meluasnya risiko ISPA di kalangan warga, ya, akibat paparan kabut asap. Dan dia juga mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih selama periode kabut asap ini berlangsung. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. TNI Polri bersinergi padamkan karhutla di desa Mak Tangguk Sambas, dan informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan Firdaus.
4: Ya, baik Budi, betul dalam hal ini dan pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sambas kali ini terus dilakukan di berbagai titik, ya. Personal TNI dan Polri bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Mak Tangguk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Anggota Koramil 03 Tebas bersama personel Polsek Tebas turun langsung ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke area lainnya. Proses pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia. Selain memadamkan api, personel juga memantau titik-titik yang berpotensi kembali membesar. Dalam penanganan karhutla tersebut, mendengar, anggota Koramil 03 Tebas yang dipimpin Sekda Edi Junaidi turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan kembali secara sembarangan. Dan masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tidak sampai meluas. Dan pendengar, sinergi TNI dan Polri bersama unsur terkait di lapangan menjadi langkah penting untuk meminimalkan resiko kebakaran meluas termasuk lahan maupun pemukiman warga. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama kemungkinan munculnya kembali bara api. Dan kita berharap sinergi dan kesiagapan seluruh pihak dalam penanganan karhutla ini dapat terus diperkuat sehingga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas dapat dicegah dan ditanggulangi dengan cepat. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akdat Divia memimpin apel gelar pasukan operasi aman Nusa Dua sebagai langkah memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di halaman Mapolres Kuburaya Kamis pagi. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akda Divia mengatakan saat ini Polres Kuburaya telah mempersiapkan 100 personel yang merupakan gabungan dari personel Polres dan juga Polsek Jajaran yang akan terjun langsung dalam penanganan karhutla. Selain menerjunkan 100 personel, Polres Kuburaya juga mendapatkan penambahan kuota sebanyak 60 personel BKU Korps Brimob dari Makobrimob Pelopor dan Brimopolda Bali serta 6 personel dari siswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dikirim Lemdiklat Mabes Polri untuk bantuan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya dan pidana bagi pelaku pembakaran. Total personel yang diterjunkan untuk menangani di karhutla adalah 166 personel. Kapolres menuturkan dalam penanganan karhutla Polres Kuburaya bersama TNI, BPBD, masyarakat peduli api, Manggala Agni, dan berbagai instansi maupun relawan pemadam lainnya memperkuat kolaborasi dan terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdeteksi titik api. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi berikutnya dari Sintang. Mirza Rafina Fazani ceritakan pengalaman sebagai paskibraka nasional, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
1: Baik, betul Budi, dan ini menjadi kebanggaan bagi kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat terkhusus Sintang ya. Dalam hal ini yaitu menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional 2026 memang menjadi pengalaman paling berharga itu bagi seorang Mirza Rafi Nafazani, yaitu pelajar SMA Negeri 1 Sintang. Hal ini Budi dan juga pendengar Raffi sampaikan saat kegiatan penyambutan oleh Bupati Sintang yaitu Gregorius Herculanus Bala yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Dirinya menceritakan, Raffi menyatakan bahwa selama 40 hari berada di Jakarta, Raffi tidak hanya menjalani latihan intensif tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan yaitu pembelajaran dan juga kunjungan. Dan Raffi lebih jauh menceritakan memang selama berada di Jakarta dirinya bersama anggota paskibraka nasional lainnya yaitu menjalani rangkaian kegiatan yang padat, kemudian latihan yang rutin, dan mereka juga mendapatkan itu kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta juga mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu juga mereka diajak jalan-jalan ke Taman Mini Nasional Indah Indonesia. Menurut Raffi sendiri memang salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah itu bertemu dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Dan ia mengaku bahwa yaitu mendapatkan banyak pengalaman baru karena harus berinteraksi dengan teman-teman yang memang berasal dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita ketahui, Indonesia yang sangat luas dengan berbagai latar belakang, karakter yang beragam, ini menjadi pengalaman yang paling berharga. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Raffi ini sendiri juga saat pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta sebagai yaitu pembentang bendera merah putih saat penurunan dilakukan pada 17 Agustus 2026 lalu. Dan ini menjadi kebanggaan bukan hanya Raffi tapi seluruh masyarakat Sintang, terlebih adalah keluarga, sekolah, dan orang nomor satu sendiri tentunya. Budi, semoga melahirkan generasi yang bisa meneruskan Raffi dan kawan-kawan. Kembali ke Anda Budi.
0: Amin. Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser kembali ke Sambas ya, di mana bangunan SD Negeri 3 Paribaru Sambas rusak berat, dan informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
2: Ya, betul sekali Budi dan pendengar, kondisi bangunan sekolah dasar di Kabupaten Sambas kali ini kembali menjadi sorotan. Khususnya bangunan SDN 3 Paribaru Kecamatan Tebas dilaporkan mengalami kerusakan berat. Ya, meski kondisinya memprihatinkan, bangunan tersebut hingga kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat sekolah merupakan tempat para siswa mendapatkan pendidikan dan menjalankan aktivitas belajar setiap harinya. Dan mendengar perbaikan terhadap bangunan sekolah tersebut hingga kini belum juga terrealisasi. Pemerintah melalui dinas terkait meminta agar data sekolah dalam data pokok pendidikan atau Dapodik diperbarui. Dan pembaruan data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pendataan kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Dengan adanya pembaruan data, diharapkan kondisi bangunan SDN 3 Paritbaru dapat menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sambas. Dan pendengar, tentu kita berharap persoalan kondisi bangunan sekolah ini dapat segera mendapatkan perhatian dan penanganan, sehingga para siswa maupun tenaga pendidik dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih aman dan nyaman. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser terakhir ke Sanggau, di mana Wakil Bupati Susana Herpena cek posko Satgas Karhutla Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
3: Iya Bu. Setelah menetapkan status tanggap darurat Karhutla, Wakil Bupati Sang Susana Herpena ini mengatakan penguatan dilakukan melalui pembentukan posko, sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan personil TNI Polri dan unsur terkait. Wabu Susana juga menyampaikan penguatan penanganan juga dilakukan hingga kini, ya, hingga ke wilayah perbatasan Entikong, dan pemerintah Kabupaten Sanggau juga berkoordinasi dengan Forkopimcam dan tokoh masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di kawasan tersebut. Dan ia juga menambahkan, ya, penanganan karhutla juga mendapat dukungan dari Satgas, ya, di tingkat provinsi dan pusat. Dukungan tersebut juga diperkuat dengan pembantuan personil untuk mendukung pemadaman di sejumlah wilayah yang rawan karhutla. Dan ia juga berharap, ya, penguatan penanganan tersebut dapat mempercepat pencegahan dan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau, karena pemerintah daerah juga terus mengajak masyarakat, ya, berperan dalam menjaga lingkungan dan membantu penanganan karhutla. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan saya dari Kabupaten Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus pada pagi ini.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir, terima kasih kepada Riko Saputra di Sintang.
1: Baik, terima kasih Budiman Tahir. Jaga kesehatan selalu, kabut masih mengancam, ya, kesehatan kita dan seluruh masyarakat tentunya, Budi.
0: Baik, tentunya saya selalu juga rekan-rekan semuanya, dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.